0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia di Helauni Pagi Kani, Kali Sinji, lagu-lagu Bangi, anjak seluruh daerah di Nusantara. Amalia hadirkan hingga pukul siwa waktu Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu! Bu! Itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

aktivitas Gunung Anak Krakatau ini memang sudah jadi perhatian ya Minamuahi. Tapi ada kabar baiknya nih, di mana kondisi ini juga dipastikan tidak mengganggu layanan penyeberangan di Pelabuhan Merak. Jadi untuk Minamuahi yang barangkali pagi ini punya rencana gitu ya nyebrang, baik itu dari Merak menuju Bakauheni ataupun begitu sebaliknya gitu, tidak perlu khawatir ya. Walaupun memang Gunung Anak Krakatau ini masih mengalami erupsi, tapi aktivitas penyeberangan dipastikan tetap berjalan normal. BPBD Kota Cilegon, Banten memastikan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak ini tetap berjalan aman dan lancar meskipun ada aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Tahu ya, Kepala BPBD Kota Cilegon menyatakan bahwa berdasarkan pantauan terkini, arus penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini tidak terganggu. Selain memastikan kelancaran di pelabuhan, secara umum kondisi Kota Cilegon masih terpantau aman dan aktivitas masyarakat juga berjalan normal. BPBD sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi perangkat daerah terkait dinas kesehatan dan juga sektor industri di Cilegon untuk langkah kesiapsiagaan. Nah, sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, BPBD ini sudah membagikan masker kepada masyarakat dan mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak ya. Jadi kalaupun memang harus keluar rumah ya harus menggunakan masker gitu ya, dan juga penutup kepala bagi pengguna kendaraan roda 2. Dan hingga saat ini Minamuahi tidak ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat erupsi tersebut, dan dampak yang dirasakan di Kota Cilegon hanya berupa sebaran debu vulkanik di beberapa titik rumah warga, tapi kategorinya tidak parah ya. Dan hal ini disebabkan karena posisi arah angin yang tidak menuju ke arah pemukiman secara langsung. Nah, Minamuahi, selain faktor angin, jarak yang relatif jauh antara Kota Cilegon dengan Gunung Anak Krakatau juga membuat dampak erupsi di wilayah ini juga lebih minim dibandingkan daerah lainnya. Ya, Minamuahi tentunya tetap waspada, dan kalau seandainya pun memang nggak perlu-perlu banget gitu ya, nggak ada keperluan yang mendesak gitu kan, untuk keluar rumah, ada baiknya untuk tetap di rumah ya. Jaga kesehatan dan selalu utamakan keselamatan.

Pameran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai materi

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Terima kasih Minak Muwaki Pagunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muwaki, tentunya selain kondisi cuaca dan aktivitas masyarakat, perkembangan harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian di pagi hari ini ya. Dan untuk memastikan beras tetap tersedia dan harganya terkendali, Bulog Lampung ini turun langsung ya untuk memantau kondisi pasar. Monitoring dilakukan untuk melihat ketersediaan stok, harga di tingkat pedagang, sekaligus juga memastikan penyaluran beras SPHP berjalan dengan baik, Menak Muwaki. Perum Bulog Kanwil Lampung ini melakukan monitoring dan juga inspeksi langsung harga serta ketersediaan pangan di Pasar Tugu, Bandar Lampung. Langkah tersebut dilakukan secara serentak oleh jajaran Bulog di berbagai daerah sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga dan memastikan pasokan pangan ini tetap tersedia. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Lampung mengatakan pemantauan langsung ke pasar ini merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengantisipasi potensi dampaknya terhadap inflasi. Dalam monitoring tersebut, ia bersama jajaran Bulog berdialog dengan pedagang dan mengecek harga serta ketersediaan beras di tingkat pasar. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan dengan baik. Nah, selain beras SPHP, Bulog Lampung juga mendorong penguatan pasokan beras premium dan komoditas pangan lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar dan juga terjangkau ya. Besarnya stok dan realisasi penyaluran menjadi modal Bulog untuk melanjutkan intervensi pasar secara terukur apabila terjadi gejolak harga maupun gangguan pasokan. Nah, Minak Muwaki, monitoring pasar ini dilakukan tidak hanya untuk melihat kondisi harga ya, tapi juga mencermati ketersediaan komoditas dan kelancaran distribusi sehingga tingkat konsumen. Apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, maka langkah korektif akan segera dilakukan ya. Bulog berkolaborasi dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pengelola pasar, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaannya. Dan sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap stok, distribusi, dan harga pangan di lapangan. Bulog bersama Badan Pangan Nasional juga terus mengoptimalkan sejumlah instrumen stabilisasi pangan, mulai dari penguatan stok, percepatan penyaluran SPHP, penambahan pasokan beras premium hingga operasi pasar. Kolaborasi dengan pemerintah, aparat, pelaku pasar, jaringan retail modern, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat untuk memastikan pasokan pangan tersedia secara merata dan masyarakat juga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan juga terjangkau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju

Aktivitas wisatawan di kawasan objek wisata Pantai Canti, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan drastis hingga 80% akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Penurunan jumlah pengunjung ini dipicu oleh sebaran debu vulkanik tebal yang menyelimuti kawasan pesisir sejak Sabtu 5 September 2026. Kendati diterpa paparan debu, warga lokal dan pelaku usaha di sepanjang pantai tetap beraktivitas normal dengan meningkatkan kewaspadaan. Pemantauan visual di lokasi menunjukkan kondisi air laut di sekitar pesisir Pantai Canti masih relatif tenang dan berstatus normal. Menanggapi penurunan sektor pariwisata ini, para pelaku usaha lokal mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat sistem imbauan serta panduan mitigasi bencana yang cepat bagi warga dan wisatawan.

Bahri, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Persatuan dalam keberagaman menjadi modal penting bagi masyarakat Lamongan untuk menjaga persaudaraan, menumbuhkan nasionalisme, serta bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan mengatakan parade kebangsaan bukan sekedar karnaval, melainkan ekspresi masyarakat dari berbagai etnis untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Keterlibatan berbagai etnis dalam suatu kegiatan mencerminkan pembauran dan persaudaraan masyarakat Lamongan di tengah keberagaman. Parade kebangsaan digelar dengan menampilkan pawai dan kesenian berbagai etnis Nusantara yang hidup dan berkembang di daerah setempat. Berbagai budaya yang ditampilkan antara lain Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Makassar. Demikian Wakca Jamwalu, Mullah Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil.

Ya, menakmuri suasana libur akhir pekan ini juga terasa di kawasan wisata adat Baduy Kabupaten Lebak Banten ya. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah ini berdatangan menikmati keindahan alam dan juga suasana kehidupan masyarakat Baduy.

lagi saat ini tengah memasuki musim durian yang juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan Minak Muari ya. Ramainya kunjungan bahkan membuat arus kendaraan di sekitar kawasan sempat mengalami kemacetan. Nah, seperti apa geliat wisata dan juga aktivitas masyarakat Baduy kali ini? Jadi, Minak Muari, pengunjung wisata dari berbagai daerah di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat ini memadati perkampungan masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak Banten sambil berburu buah durian ya. Pengunjung wisata atau sabab budaya yang bersilaturahmi dengan masyarakat Baduy selama ini di atas 7.000 orang. Dan kebanyakan wisatawan itu rombongan dari perusahaan, sekolah, hingga perguruan tinggi hanya untuk menikmati panorama alam sambil membeli buah durian Baduy. Di mana buah durian Baduy ini punya keunggulan yaitu legit, kemudian beraroma, manis, dan buahnya juga tebal ya. Perputaran uang di kawasan perkampungan Baduy sejak 2 hari terakhir bisa mencapai 1,4 miliar rupiah nih ya, jika pengunjung 7.000 orang dengan belanja rata-rata itu 200 ribu rupiah per orangnya. Dimana pelaku UMKM masyarakat Baduy dengan berbagai produk ya, mulai dari kain tenun, kemudian juga pakaian adat, batik, selendang, pengikat kepala atau lomar, kemudian ada juga tas koja, ada golok, ada madu, ada souvenir, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga andalan ekonomi masyarakat Baduy dengan memasuki musim panen durian, sehingga banyak pengunjung menjadikan buah tangan gitu Minak Muari ya. Selama ini kawasan Baduy itu sangat menyenangkan untuk melepaskan kepengapan di ibu kota, di mana alam Baduy itu masih asli dan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan juga kegembiraan. Kondisi topografi pemukiman Baduy yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan juga menjadi tantangan tersendiri gitu Minak Muari ya. Kehidupan masyarakat Baduy luar biasa dengan kesederhanaan, juga mampu menjaga alam sehingga memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk mencintai alam agar tidak rusak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, kantong plastik, ambil.
2: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
3: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
4: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
5: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
6: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
7: Kalau di Ambon nih katung biasa bilang kan tas baribut.
8: Betapa kayaknya Indonesia.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luar.

Ya, menakmuahi sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau ini membuat masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan ya, termasuk para pengendara nih, menakmuahi pengendara kendaraan roda 2 nih ya, tepatnya. Abu vulkanik bisa mengurangi jarak pandang dan juga membuat permukaan jalan juga lebih licin, maka dari itu kalaupun harus berkendara, ada baiknya untuk mengurangi kecepatan, kemudian juga menjaga jarak aman, menyalakan lampu kendaraan, dan juga pastikan selalu menggunakan masker dan juga pelindung mata, ya. Minak muahi, hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau bisa mengganggu keselamatan pengguna jalan. Abu yang menempel di kaca kendaraan ini juga bisa mengurangi jarak pandang, sementara partikel halus yang berterbangan berpotensi mengganggu pernafasan. Maka dari itu, masyarakat yang harus berkendara di wilayah terdampak abu vulkanik diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi kecepatan kendaraan ya. Ada beberapa tips nih, minak muaki, tips aman berkendara ketika terjadi hujan abu vulkanik. Yang pertama, mengurangi kecepatan dan juga menjaga jarak aman ya. Kondisi jalan bisa menjadi licin ketika abu bercampur dengan air, maka jarak pengereman ini juga bisa bertambah. Kemudian nyalakan lampu kendaraan ya. Lampu ini bisa membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, terutama ketika abu mengurangi jarak pandang. Kemudian jangan menggunakan wiper pada kaca yang dipenuhi abu dalam kondisi kering. Jadi partikel abu vulkanik ini bisa bersifat abrasif dan berpotensi menggores permukaan kaca. Jadi ada baiknya untuk membersihkan kaca dengan air terlebih dahulu ya, baru kemudian dilap gitu ya. Kemudian tutup kaca jendela kendaraan. Nah, hal ini juga membantu mengurangi masuknya abu ke dalam kabin dan mengurangi paparan terhadap pengemudi serta penumpang. Gunakan masker atau respirator jika harus berkendara di kawasan yang terpapar abu. Perlindungan pernafasan ini bisa membantu mengurangi partikel abu yang terhirup. Kemudian periksa filter udara kendaraan. Nah, abu vulkanik yang sangat halus ini bisa masuk ke sistem asupan udara. Setelah berkendara di kawasan terdampak, filter udara kendaraan perlu diperiksa dan dibersihkan atau diganti bila diperlukan. Hindari berkendara jika jarak pandang sangat terbatas. Jadi kalau seandainya kondisi semakin buruk, ada baiknya pengemudi mencari lokasi yang aman dan menghentikan perjalanan sampai kondisinya memungkinkan kembali untuk melanjutkan perjalanan ya. Kemudian juga waspadai kendaraan lain dan pengguna jalan. Pengendara sepeda motor, pesepeda, dan juga pejalan kaki juga bisa mengalami gangguan jarak pandang akibat abu. Nah, masyarakat juga diimbau ya untuk mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan erupsi dan sebaran abu vulkanik sebelum melakukan perjalanan. Keselamatan harus menjadi prioritas dan perjalanan sebaiknya ditunda apabila kondisi jalan maupun jarak pandang ini tidak memungkinkan. Ya, menawari itu dia ya, beberapa tips aman berkendara ketika terjadi hujan abu vulkanik. Yang pasti Minak Muahi harus mengutamakan keselamatan ya ketika kita berkendara, dan tentunya juga langkah mitigasi juga perlu diterapkan seperti menggunakan masker gitu kan ketika berada di luar ruangan ataupun juga ketika beraktivitas keluar rumah gitu. Terus yang pasti kurangi kecepatan juga gitu ya, dan jaga jarak aman. Kemudian kalau seandainya memang jarak pandangnya ini tidak bisa dilanjutkan kembali gitu kan ya, ada baiknya untuk menepi terlebih dahulu gitu kan. Nanti begitu kondisinya sudah memungkinkan, maka bisa dilanjutkan kembali perjalanannya gitu Minak Muahi ya. Pokoknya utamakan keselamatan dan yang pasti selalu jaga kesehatan.

0: Ya, menamuaki indai kanca sunyini di papuncangan koti anta ijapai Amalia ngancai menamuaki di helauni pagi kani dan Amalia pagun ngancai menamuaki karena setelah wakca jam siwa dalam acara nemuinyi mah.
1: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu ya?
2: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
5: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
4: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
6: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
4: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca Jam Siwa.
2: Bina muaki terjangan gelombang tinggi dan abrasi laut parah kian mengikis kawasan pesisir Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa erosi pantai yang terus memburuk ini melumpuhkan total objek wisata mangrove lokal serta mengancam keberlangsungan tempat tinggal dan tambak udang milik warga setempat. Hantaman ombak besar rutin terjadi saban pertengahan tahun, khususnya pada kurun Juni hingga Agustus, hingga memicu luapan air laut bercampur lumpur ke pemukiman. Masyarakat setempat yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat saat air laut pasang, guna mengamankan anggota keluarga. Guna mencegah kerusakan yang semakin meluas, warga pesisir mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk segera membangun infrastruktur penahan gelombang tambahan sepanjang 3 km. Upaya mitigasi secara swadaya berulang kali dilakukan oleh warga setempat. Pada tahun 2022, masyarakat bergotong royong menanam ribuan bibit mangrove secara intensif di sepanjang jalur pantai hingga perbatasan desa tetangga. Namun, gempuran ombak besar yang rutin terjadi setiap siklus tahunan menyapu bersih tanaman mangrove yang baru tumbuh tersebut. Kondisi abrasi terparah dilaporkan terjadi sepanjang kurun waktu 2022 hingga 2024, di mana gelombang tinggi saat air pasang berkali-kali menerjang pemukiman. Saat ini satu-satunya titik pesisir yang masih bertahan dari gempuran ombak adalah area yang dilindungi oleh dinding batu pemecah gelombang. Keberadaan struktur penahan tersebut terbukti efektif menahan laju ombak sehingga pepohonan mangrove di sekitarnya masih dapat tumbuh. Maka dari itu, masyarakat pesisir Desa Margasari sangat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian mendesak berupa pembangunan pemecah gelombang tambahan sepanjang kurang lebih 3 km. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Penetapan status tanggap darurat bencana Karhutla, Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini berdasarkan surat keputusan Bupati Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengusulkan dukungan helikopter pengebom air ke BPBD Jatim dan Kantor SAR Surabaya dalam upaya memadamkan karhutla di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi menambahkan helikopter pengebom air milik BPBD Jawa Timur dijadwalkan tiba di Kawah Ijen pada Minggu 6 September kemarin. Status tanggap darurat bencana Karhutla Taman Wisata Alam Kawah Ijen berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 4 hingga 17 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan. Karhutla pertama kali titik api terdeteksi di kawasan hutan dan perkebunan Pasewaran, Kecamatan Kalipuro, sedangkan petugas langsung melakukan penanganan secara bertahap. Api mulai merembet mendekati kawasan Pondok Bundar yang merupakan jalur pendakian menuju Kawah Ijen, sehingga Taman Wisata Alam Kawah Ijen ditutup sementara. Demikian Wahca Jam Siwa, muloh putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dawah. Minak muahin dai kanca seunyine di papun cenganan kuti. Sehat terus, sehat selalu minak muahi ya. Dan amalia ngancai minak muahi di nemu nyimah untuk edisi kanisinji kanis Senin tanggal 7 September 2026 ya. Gue minak muahi, saya gagabung dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720098885 WhatsApp Panji. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iyo pagun yo bang. Pagun yo, dan lupa pakai masker.
1: Iya.
0: Ya kan. Ayo, Bang Senen Haga nangis lagu nesapa di DJ Uwat lagu Ali-Ali Andah ni Ali-Ali Anjak Deni Tanjung Sesak Anjak Mawan Salba Permata Hati Anjak Mega.
1: Deni Mawan Salba doya.
0: Saya siapa?
1: Lagi dua.
0: Sesak Anjak Mawan Salba.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Nyakin saya.
0: Mm-mm.
1: Bunda Los Surabaya,
0: semoga
1: sehat. Mama Hira, Jawaban Kembar, Eni Pula Panggung, Indah Rik, Mati Rik Sesem,
0: Jatang
1: Barang Merimur, Ia Buat Suaran, Bindi Ia Suaran, Nurun, Nurun Kulti, Kirim Suaran, Sason, Kerja Basa, Pasir Pasar Tani, Mama Musi,
0: Agen Tuyo.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, Bang Seneng siap.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iyo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Seneng ya. Jaga kesehatan munih ya. Uwat Datu Atin, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Amalia.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ini. Sehat. Apa kabar Lamban?
2: Oh, lagi di Lamban ini.
0: Iyo, kamak mawat.
2: Ai, aja di meja-meja jadi datu lah. Kopi juga di salo di kopi dia, aduh. Kelihatan yo, api nih hebat, nena.
0: Asli, sehingga neng ngebersihkan debu-debu sina ya Allah, pepika kali dalam serani, nyapu yo, mak tahu-tahu.
2: Impor ke Dondong, Pringsewu, ke Lampung Barat sampai Medudi.
0: Jauh
2: yo.
0: Iyo jauh munih sebarane. Ya Allah, kekalau api tukun labung.
2: Iyo, kena labung lebon yo. Ya.
0: Iyo lah tersapu iyo kan. Kilabong, likan di sebor jama uai kan?
2: Iya, jadi kabai kan tu kena penyakit.
0: Maka ulisina dah pakai masker.
2: Yo.
0: Sikam-sikam di dijamu nih pakai masker.
2: Lego yo, kita mau kan tu mau di dalam di studio.
0: Di studio sih mawat, kidang kan di luah-luahnya kan kama unyin nambi. Nambi kama nih han.
2: Kama yo.
0: Lusina dah.
2: Amku aja di ya kalian dah asalnya yo.
0: Siapa?
2: Amalia jo, ya kalian dah kodo asalnya.
0: Ayah Sina Anjak Ranau.
2: Oh, Danau Ranau.
0: Iyo. Kidang ki ibu iyulah yo asal muasalnya Anjak Kalianda.
2: Kalau Datuk Kedundung.
0: Datuk Kedundung.
2: kubu batu nah.
0: Mm-mm.
2: Di depannya lampu almarhum Jainal Arifin penyanyi Lampung nah.
0: Mm-mm.
2: Depan lamban ya.
0: Kedian ketina yo.
2: Iyo, sedang di Sukadana aduh 45 tahun.
0: Aduh benida.
2: Di Sukadana ham.
0: Iyo, amale moneh lamon lah puahi di desan.
2: Sukadana ham yo.
0: Mm-mm.
2: Uli wat di kek ko di Sukadana ham muan gelane kidang kenal jema Udi yo Susi Ratu Belia.
0: Iyo. Kenal jema Susi.
2: Iyo semedoh mit lamban.
0: Oh. Ayo kita sinalah. Hagan dengan lagu siapa tuh? Didija uat lagu Ali-Ali. Kadusina uat sesak. Kadusina uat muni pah mata hati.
2: Ja mega yo.
0: Mm-mm.
2: Mana nagawala permata hati Ki Anja Mega ya.
0: Oke, siap.
2: Salam, salam nih yo.
0: Lanjut.
2: Ya Sukadana ham yo Kadin Mat di Sukadana ham. Muan di Amone di Entres. Nakan umrah di Sukadana ham. Malupa Bahar kepala lingkungan satu Sukadana ham. Di pasar tani Maman di Palang Besi. Malupa Bang Jaini di Sumberagung Kemiling. Wo Putri di Wei Halim. Pungki di Darussalam. Minanwati di Serongsem. Buros Mayan Bang Senen di Sukabumi. Topan di Kota Karang. Edo di Teluk Betung. Meli di Sukarame 2. Pangin di Pulau Sebesi. Mbah Jarwo di Lampung Timur. Bunda Samba di Lampung Timur. Mama Irin di Gunung Batu. Bang Hamja Yusuf di Jambi. Jomblo di Kota Agung. Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Bang Pendi di Oku Selatan. Sally di Panjang. Gua seunya negau Amelia.
0: Oke, siap. Seunya negau ya tuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh. Alhamdulillah sehat. Lamban lamban inji mawat bon kama mawat.
3: Tapi
0: lamban di daerah lamban bunda inji terdampak gunung erupsi Gunung Krakatau mawat.
3: Mawat alhamdulillah.
0: Oh mawat.

0: dijemur. Di sini pepoh lu. Pepoh.
1: Ya alhamdulillah bisa mawat Kak Melia.
0: Iya alhamdulillah, tapi tetap jaga kesehatan ya.
1: Ya dengan mudah-mudahan sabar lah mungkin ijo
0: ujian. Iyo, payo. Bunda akan nengis lagu Nesa apa bun? Ajo uat lagu UU Ali-Ali Sesa Jama Peh Mata Hati
1: Ali-Ali.
0: Oke, siap.
1: Salam ya Kak. Nanti turun Gatuh Acin ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Pak Pendin ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih motor Kak Amelia.
0: Iya.
1: Kak Amelia sehat selalu.
0: Amin, amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Bunda Samba di daerah Lampung Timur. Mawa terdampak ya, alhamdulillah. Kidang tetap jaga kesehatan dan harus selalu waspada ya. Uat Edo, halo, assalamualaikum.
2: Salam, tapi pun.
0: Iya pun, apa di kabar?
2: Pagi galau.
0: Galau lah, happy cak galau.
2: Anja nabi hayu nyapu juga wo.
0: Buya, lain galau ge, buya.
2: Galau nih wo. Sopo-sopo ameke hon hage nyapu duot, hage nyapu duot.
0: Ya udah yang dipekeh kon.
2: Yo tapi ngenah le wo. Kone ganjel lihan wo di
0: mata. Ibu buya, buya dong, lain galau. Udang galau lah.
2: Buya.
0: Buya lah.
2: Galau kan.
0: Aduh bersih nah kamak luwot ya Allah.
2: Cina.
0: Aduh Cina disapu luwot, tinji luwot, disebor uaimu nih. Kadu Cina dipel.
2: Asli, oh.
0: Kering asli. Kamak luwot. Allah we.
2: Ane jelma lamar kadu pahanion gawon nepap.
0: Wah ya Allah, aduh gegoh enji ki haduh ki di kaya on gawo gegoh enji ge lamban mak ditunggu 4 tahun kesan kan
2: asli. Jadi ya gegoh daki ha wo. Gendi wo ngenah de wo makanya mak tahan.
0: Iyulah kadusina kan kasar yo
2: asli.
0: Kamaknya kamak kasar
2: pasai, makanya harus pakai masker wah.
0: Sinasai utama ya kan, pertolongan yes. Pertama ne, sina.
2: Pertolongan kedua ne,
0: pertolongan kedua ne, kihadu dirasa uat gejala-gejala mahio, yuk kan, nah, apa mit? Puskesmas. Lagi di depan diku. Lagi nunggu antrian ke doh.
2: Ih, paham enggak mau mau. Jadi mak panginya deh. Dan itu sekeduanya masa bantuan wa tuhun.
0: Yo. Sina kan ki kadu parah. Ki kadu madacok lagi di tanganon, yo kan.
2: Ya syukur gawe.
0: Kan anjak nambi-nambi kan apa sih lamun saya ngebagi-bagi masker.

0: gratis.
1: Asli, kita mahal wah, udah Maret beda lagi masker wah.
0: Iyu, langka kan?
1: Nah, iyu langka wah. Juga di kantongku langka nih han.
0: Iyu sina lain niku gao, incu nih. Lamon.
1: Pas malam minggu ya wah. Kok aku buka kacamata, buka kaca helm, kok mataku lapi, kok kabu-kabu kan mungkin waktu dia kok kan tutup dia sabo ay penasaran lah nyak buka do tuh ay kok api nyebang kan jil mau gading ngipas ngipas mata ay debu do nyejau kok vulkanik
0: asli dan digosok-gosok langsung di asli, tapi langsung dibasuh jama uai
1: teman-teman anak cepai badannya tian sama kawai nih halo mo gara-gara debu nawo
0: iyu puahiku mone ya Allah sehingga pas mulang ya Allah astagfirullahalazim ya Allah semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya amin
1: ya Allah amin ya rabbal alamin
0: sina sedikit lu selalu
1: yo amin wah lagunya sesak loh
0: sesak oke okay.
1: Salam nih, Makai. Siapa aja nama Bunda Samba yo, Kampung Timur, Mbah Jarwo, buat Mbah Topan, buat meni Bunda Ros, buat meni Ibu Ros, Bunda Eni, Kakak Nabila, Minanwati, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, terus buat meni Bang Pendio ke Selatan, Ayah Sultan Sabuai, Bang Yogi. Ayah Abdullah selalu ganteng di way kanan. Ayah Ramli, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi. Terus ada juga Ayah Entop, Bang Amir, Pak Cura di Sindang Anom, Ayah Basir, Ayah Galih, Bang Jomlo. Pokoknya makai seunyi negolah wah.
0: Oke, siap.
1: Hai, spesialnya makai wah putri Ma Udoga ya, semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Selalu dikeni kesembuhan.
0: Amin. Allahumma
1: makai
0: amin.
1: Makai wah rindinya sehat terus sekeluarga dan lupa makai masker. Semoga selalu dilancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih Goy Edo. Saya kadu telepon ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Yuk, boleh telepon lagi yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pi kabar Bang Pendi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat yo. Kabut asap pagun mangot Bang Didisan.
2: Pagun.
0: Pagun. Ya Allah, didija debu didisan asap.
2: Ya Allah. Misalnya lagi cobaan segala api cobaan yang positif buat.
0: Pasti buat hikmah nemonih yo. Payu kidah bang bang Pendi hagan ngis lagu nesapa didija haga dipotoh uat ali kadusena uat sesak jama poh mata hati.
2: Oh mata hati.
0: Oke siap.
2: Sampai ya. Pakai nih bang seneng seneng ya jama Bunda Samba. Edo, jema Topan, jema Bang Narawi, ya, jema Jaini, ya, jema Mbak Eni, ya, jema Kak Heni, ya, di Pulau Panggung, ya, tempat, ya, jema apa lagi, ya, jema Aminanwati, ya, jema Nabila, ya, jema Kelly, mana, ya, jema Abdin, mana, ya, jema Bang Ramli ya, Bang Irin ya, jema Sultan Sebuai, jema siapa lagi Bang Darson ya, jema Tana, Bunda Ros ya di Jagabaya ya, jema siapa lagi ya, jema Minan Nahom, jema Minan RG, Ali Rejo Pintewu ya, jema siapa lagi Mama Bila ya, Ario Pintewu ya, jema Mama Lili mana ya di Gading Rejo ya jema Cak Umi nih gawah.
0: Oke.
2: Melianya selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Pendi ya. What siapa? Oke, Bang Irin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Ini si.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Kepa di kapa. Sinar kepa kepun ya. Agini debu.
0: Oh, inju neyo.
3: Didung juga ada.
0: Halo.
3: On.
0: Halo. Iya.
3: Halo.
0: Iyo, Bang Irin putu-putu ya. Kilu mahap ya. Halo. Halo. Oke, mohon maaf Bang Irin Amalia putu pai karena dacok kukuan luwot ya di 0721255112 atau di 08 11720988 ya. WhatsAppan Ji. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tadi kun.
0: Iya pun, dengan Pak Nasrun kah ini atau Pak Hamzah ya?
4: Yang dari Jambi.
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf. Gimana kabar?
4: Alhamdulillah baik. Cuma cuacanya berapa? Sabtu pagi-pagi gitu ya. Sekarang ini kalau ada angin ada kurang lah sedikit gitu kan. Di Lampung gimana?
0: Kalau ya, di Lampung sedang ada ini abu vulkanik dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau nih Pak Hamzah. Jadi banyak sekali debu-debu gitu ya di sepanjang jalan, di rumah gitu, karena debunya juga tebal sekali gitu. Jadi terdampak sekali gitu.
4: Ya, itu bisa apa namanya, udara tuh kurang sehat lagi.
0: Iya, ya, lebih nggak sehat lagi karena debunya dari Gunung Anak Krakatau kan.
4: Iya.
0: Iya, pedih kalau seandainya kena mata gitu kan.
4: Boleh katakan udaranya tidak begitu sehat lagi sejak berbulan-bulan sudah.
0: Benar.
4: Jadi lagunya ikutan dengan Datu Atin tadi ya.
0: Ikutan sama Datu Atin ya.
4: Ya, salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Datu Atin semua. Berempat tempat dari Kiali. Dari pertama hingga yang terakhir. Tentunya Mbak Amalia.
0: Iya.
4: Pagi, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Di Jambi juga ada kabut asap ya. Minak muahi. Mudah-mudahan udara di Indonesia ini akan segera membaik begitu ya, seiring dengan upaya yang dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerahnya, provinsi gitu ya, minak muahi. Dan tentunya juga kita selalu berdoa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala mara bahaya dan juga bencana ya. Dan pastinya yang selalu Amal ingatkan bahwa kita harus mengutamakan keselamatan dan harus selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada ya. Kembali masih minat muaki Amalia, buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun jak sapa Didi Pa.
5: Cibi Dipanjang.
0: Aa Cibi Dipanjang. Gimana Dipanjang Aa Cibi?
5: Hujan debu.
0: Iya, debunya tebal enggak sih?
5: Tebal.
0: Tebal sekali ya.
5: Tetap berjalan.
0: Iya, sama nih di Gatot Subroto juga gitu sama. di Pahoman.
5: Pesisir mah tebel banget.
0: Iya benar, kalau udah masuknya kawasan pesisir tuh pasti udah kena deh dampaknya gitu ya. Karena lebih iya, lebih deket gitu ya jaraknya ya gitu ya dari perairan gitu.
5: Nyebarin nyapu, nyeborin air aja.
0: Iya, nyeborin air terus udah gitu dipel, udahnya kotor lagi. Digituin lagi, diulang lagi berkali-kali. Capek.
5: Sama aja.
0: Iya, kayaknya semua gitu ya, semua masyarakat nih yang terdampak gitu.
5: Ya disetin juga sama aja, disetin juga.
0: Kenapa?
5: Ya disetin juga sama aja.
0: Iya, berarti ini dong, banyak pelanggan dong.
5: Iya.
0: Iya kan?
5: Water mobil.
0: Iya, Masya Allah. Tuh kan, dibalik bencana ada juga gitu kan yang Allah kasih rezeki gitu ya. Masya Allah, Allah kan maha baik ya. Benar. Ya udah, Cibi mau dengerin lagunya siapa nih?
5: Lagu yang pertama aja.
0: Lagu yang pertama aja, oke deh, siap. Mau kirim-kirim salam?
5: Ya, salamnya buat Topan, Edo, Bunda Jamba, Jaini, Darton, Kemiring, terus Ramli di kanan, terus Airin Gunung Batu, Alvin Bolo-Bolo, terus Kota Agung Panji, terus Waputri, Yohampa, terus Nurdin Pulau Sebesi, Mapungki, Pulpa, Mamadila di Jembatan Kembar, terus Kembang Senen, Bahang Narawi, Dekat Kebuai, terus Mbak Isa Jambi, Kesiapan Kuala Tukal Jambi, Kayu di Maluku Tengah, Hajudin di Minahasa, terus seunyin-unyin negau. Pendi.
0: Oke.
5: Seunyin-unyin negau.
0: Seunyin-unyin negau. Pak Yuki dah. Sama-sama. Iya.
5: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Allahumma amin. Cakep.
5: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih Minak Muaki. Kadu gabung di Nemu Nyimah Ganta Kam Tengis Kopai lagu-laguna ya. Wat sesa kadu sina dilanjut jama pekmata hati. Kayak boneh ali-ali.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

Iya, menak mau akin dekan caso nyini di papun janganan kutik Amalia kiluma hapio Hadu mada cok lagi angkat telepon anja menak mau akhi seunyini uli waktune tersisa 5 menit menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ketine Amalia harus pamit undur diri anjak penengisan minak muahi karena minak muahi dacok melanjutkan acara nemunyi masinji jama Julita Pustika ya anjak pukul 10 togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahab ki wata koncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi

0: laki cuping ko.
1: Anan nga jabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin nakagani. May warong sa Diyas, tsaka mo ni kagani. Adyo gamasa, may di unyin-unyin nakagani. Warong tsaka unyin-unyin. Saki ulo mo ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko doon. Di ko prasi merah putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ni, wala ko prasi merah putih. Kapag cerita na nakita.
0: Sina, ko prasi desa merah putih na program nasional ya pamakita. Guna nga diri ko, segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan, Susi.
1: Happy money, pungsi ini koperasi, Sina. Dacok ko dong ngapang ko papanoke ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham jemakam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah.
0: Ya, aku masih sana. Lapa, kuantak ko pa. Lapa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Mina, muaki sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai wilayah Pesawaran sejauh ini belum dilaporkan mengganggu tanaman pertanian warga desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan. Kepala desa Sukadadi mengatakan aktivitas masyarakat di luar rumah justru menjadi bagian yang paling terasa terdampak oleh keberadaan abu vulkanik tersebut. Sementara itu, kondisi tanaman di lahan pertanian masih terpantau baik dan belum menunjukkan kerusakan yang berarti. Paparan abu di wilayah Gedong Tataan dinilai tidak terlalu tebal jika dibandingkan dengan kawasan yang berada lebih dekat dari sumber aktivitas Gunung Anak Krakatau. Meski belum ditemukan dampak pada tanaman, pemerintah desa tetap memantau perkembangan kondisi di lapangan. Terlebih, masyarakat Sukadadi masih melakukan aktivitas pertanian sebagai bagian dari mata pencaharian sehari-hari. Untuk mengantisipasi paparan abu, pemerintah desa juga terus menyampaikan informasi kepada warga melalui media sosial dan grup WhatsApp. Masyarakat diimbau mengurangi kegiatan di luar rumah selama kondisi belum sepenuhnya normal. Jika harus bepergian atau melakukan aktivitas di luar ruangan, warga diminta mengenakan masker dan kacamata sebagai pelindung. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menilai Festival Permainan Tradisional Non-Alat dalam rangka Edu Expo Milad ke-112 Al-Irsyad Al-Islamiyah menjadi sarana memperkuat akar budaya sekaligus mendukung perkembangan fisik dan karakter anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak yang kini lebih banyak beraktivitas menggunakan gawai. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak anak yang unggul secara akademis, juga membekali mereka dengan pemahaman terhadap latar belakang budaya. Ia menilai pengenalan permainan tradisional menjadi salah satu cara memperkuat pemahaman tersebut. Permainan tersebut sekaligus dapat melatih kemampuan motorik karena mendorong anak lebih banyak bergerak di luar kelas. Ia juga mengharapkan kegiatan serupa ditiru sekolah lain di Banyumas sehingga permainan tradisional kembali menjadi bagian dari aktivitas pendidikan dan pelestarian budaya. Demikian Wakca jam 10, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mina Muagi. Gimana kabarnya di hari Senin ya, tanggal 7 September 2026. Dan kembali bersama Julita Pustika akan menemani Mina Muagi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan Mina Muagi, kita langsung aja gitu ya, masuk di program acara Nemui Ngimah. Berlanjut setelah tadi Mina Muagi ditemenin sama Kak Rindy Amalia ya, di Nemui Ngimah pukul 9 hingga pukul 10. Dan estafetnya udah nyampe ya sama Julita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silahkan nih yang mau request lagu atau juga kirim salam di Nemui Ngimah siang hari ini, ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Bang Senen.
1: Selamat pagi.
0: Lagi sibuk apa nih?
1: Lagi duduk-duduk
0: ya. Sambil megang kopi enggak?
1: Iya.
0: Iya, cocok ya. Lagunya Bang, yang mau nemenin kopi Abang, ada Wat Dia, Tiham sama Batin Pilih.
1: Wat Dia tuh.
0: Wat Dia, boleh. Silakan salam Bang Senen.
1: Bunda Ros jaga bahaya,
0: sehat,
1: amin. Mama Gila dan kembar, minum waktu di Sengsep, Emi Pulau Panggung, Bunda Gambalap di Timur, Lydia Persoalan, Kedi Persoalan, Kendi Pusatan, Nurdin Pulau Susi, dan Sena Jabata, Wakil Pusatani, Mama Kung, Mama Kuki, Satu Atung Tugudul.
0: Makasih ya. Sama-sama Bang.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya, ngebuka Nemui Ngimah bareng Juli tadi pagi hari ini ya. Dan di belakang Bang Senen juga ada masuk lagi nih. Silahkan ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sekali

0: di Bangka Belitung ya, terus buat Uwa Putri sama Udonya juga, terus Topan, Edom, Bajarwo, siapa lagi, Nabila ya, Sally juga ya, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah,
1: okay.
0: Buat Julia. Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Pedi Joko Selatan, nanti dicari ya lagunya Sulu-sulu Buane Kopi katanya ya. Nanti dicari, mudah-mudahan ada ya. Oke deh, belakang Bang Pedi juga udah masuk. Kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam Julita Pustika.
1: Iya, Datu Atin, gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, meja penuh dengan debu.
1: Benar, meja penuh dengan debu. Duriannya gimana, aman gak?
2: Durian aman, tenang aja Julita.
1: Durian mah aman ya Datu Atin ya?
2: Aman lah.
1: Aman. Yang cari masih ramai gak nih? Lagi musim begini.
2: Oh, pokoknya ini ngaruh agak-agak sepi lah.
1: Agak sepi ya, karena orang kayaknya jarang keluar juga kayaknya Dato Atin ya.
2: Di dalam rumah aja pada tiduran tuh.
1: Benar. Padahal kan tiduran enaknya ngopi sambil makan durian gak sih Dato?
2: Enggak lah, ngopi nih, durian itu udah gimana ya, agak-agak bosan.
1: Udah bosan. Tapi udah cobain, ini kopi durian, kopinya dicampur durian, dah cobain.
2: Iya, waduh, udah itu cocok. Oh, cocok. Tapi kopi cap jempol, kopi hitam.
1: Iya, betul. Oh,
2: sambil dengerin Pro 4 Julita lagi siaran.
1: Wes, mantap ya kan? Oke mantap. Deh, mantap. Datu, lagunya juga nih, kira-kira mantap nggak nih? Ada Wadia, Tiham, sama Balin Pilih.
2: Ah, ini aja nih, karena apa? Penyanyinya sama-sama dari Kedondong, Balin Pilih.
1: Balin Pilih, siap.
2: Tuh Atik Nurmala.
1: Yang nyanyi Wahyudin tapi nih, Datu.
2: Waduh, gagal, maning. Aduh, kumah.
1: Kumaha iya nih.
2: Kumaha urusan mana ya lah.
1: Situ nana. Cocok Datu.
2: Ah, cocok lah.
1: Cocok, mangga salamnya nih.
2: Salamnya kanggo iko bahasa Sunda ya.
1: Ayo salamnya Datu.
2: Salamnya malupa mone gua yang kadin mat saywat di Sukadanaham. Nakan mu'an mone di impres Sukadanaham. Nakan umrah di Sukadanaham mone. Bahar kepala lingkungan satu Sukadanaham. Malupa mone Bang Basir di Jahdi di Pasar Tani Kemiling. Kang Maman di Palang Besi. Malupa mone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Malupa mone Waputi Jama Udo di Wai Halim. Kang Mama Mama Pungki Juragan Dodol di Palang di Darussalam. Minanwati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2. Malupa mone Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Tridatu di Pekalongan Lampung Timur. Bunda Saba malupa mone di Tridatu Lampung Timur. Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Uko Selatan gitu ya. Sally di Panjang, gua Sally salam angkon kemuakian. Buat semuanya aja Julita.
1: Oke, siap Datu.
2: Oh, assalamualaikum. Tabe pun mau lanjut ngopi.
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Datu Atin yang mau lanjut ngopi. Silakan dilanjutkan kopinya. Oke deh, belakang Datu Atin juga udah masuk ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julita.
1: Iya, Bunda Eni di Kemiling, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi hujan debu ini.
1: Iya, hujan debu. Terus gimana kemarin ke pasar enggak?
3: Itu anak yang ke pasar tadi juga habis ke pasar.
1: Oh gitu, tapi aman sayuran.

0: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah aman ya Bunda ini ya. Semoga tetap kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Oke, lagunya Bunda ini yang mau diputerin ada Wadiah Tiham sama Balin Pilih.
0: Ya ada yang terakhir.
1: Balin Pilih, boleh. Silahkan ya, salamnya.
0: Salamnya buat Amir, Papan Kota Karang, Bang Pendi, Aati, Bidang Darton, terus Mas Radi Sindang Anom, Bang Rameli di Wekanan, terus Bunda Samba, Mama Pungki, Boros Kedamaian, terus Rara di Gedong Air, terus apa yang dari Panjang itu? Meli, Leli, sama sih.
1: Siapa? Aku juga gak apal nih.
0: Iya, pokoknya dari Panjang, Neli apa siapa itu. Terus itu apa Mbak Jarwo di si Pekalongan apa di mana buat Julita, semoga sehat selalu ya Julita.
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Eni di Kemiling. Oke, belakang Bunda Eni udah masuk juga. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam Mbak Juli.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini Abang?
2: Dengan Pak D. Suradi di Sindanganom.
1: Oke deh, Pak D. Suradi Sindanganom. Gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat.
1: Masih orang aktivitas.
2: Ora ketang, oke debu.
1: Betul. Jadi gimana? Tetap masih beraktivitas atau lagi istirahat dulu nih Pak D. Suradi?
2: Masih beraktivitas terus.
1: Masya
2: sampai selesai.
1: Sampai selesai. Jadi pagi-pagi tetap ya.
2: Karena belum selesai, belum berhenti nih.
1: Belum selesai, belum berhenti. Kemarin juga tetap. Padahal kemarin lagi pekat-pekatnya tuh.
2: Oh, itu kemarin tuh. Kemarin kan aku pulang dari kebun kan naik motor ya. Loh kok nggak tahu kalau ada debu kan. Nggak pakai kacamata lagi.
1: Iya.
2: Ini ada apa kata aku kan. Untung bawa kacamata di tas lah.
1: Iya.
2: Langsung aku pakai.
1: Betul.
2: Sampai rumah, informasi itu nggak taunya semalamnya kan gunung batas itu ya.
1: Iya.
2: Oh itu nggak taunya debu-debu itulah.
1: Benar. Tapi berangkat masih aman berarti?
2: Aman berangkat. Berangkat jam 5-10 menit. Masih pagi benar. Baik. Jadi belum ada angin gitu.
1: Oh iya. Jadi kalau pagi ternyata malah anu ya, minimalisir abu vulkanik malahan ya.
2: Anteng angin kalau masih pagi itu.
1: Masih pagi.
2: Nah, kalau jam-jam segini ini kan banter-banternya angin nih.
1: Benar.
2: Makanya kalau jalan pakai motor enggak pakai kacamata, waduh, perih rasanya itu.
1: Benar. Serpihannya agak gede-gede ya, Pak De. Oke deh, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Pak De ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada lagu apa ini?
1: Lagunya ada Wadiah, Balin Pilih sama Adikku Sayang.
2: Oh, yang pertama aja.
1: Oke siap, salamnya silahkan nih Pak De.
2: Salamnya buat tadi ada Mbak Eni di Kemiling. Selamat pagi menjelaskan. Aku juga agak wato ini.
1: Efek abu kayaknya.
2: Mungkin juga. Ada itu ya di Teluk. Selamat pagi menjelang siang. Pokoknya semuanya di jauh Mbak.
1: Oke, siap.
2: Semoga Mbak Juli selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Makasih waktunya aku tak terus lanjut kerja.
1: Iya Mangga.
2: Sambil mendengerin Mbak Juli bersiaran.
1: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Suradi di Kindang Anom ya, lagi aktivitas ya motong karet. Mudah-mudahan kita semua ini tetap diberikan kesehatan di tengah aktivitas yang memang tidak bisa ya kita tinggalkan ya. Oke deh, belakang Pak D. sudah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan siapa ya yang di Pasar Tani itu Kak?
1: Oh, Bang Basir. Di Pasar Tani. Iya. Gimana kabarnya Bang Basir?
3: Alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun diterpa debu-debu dikit-dikit mah ada enggak.
1: Benar, jadi toko masih buka apa lagi tutup?
3: Buka lah Kak, kalau nggak buka gimana? Walaupun ya sejam sekali nyapu.
1: Korden-korden udah mulai ya, ketempelan sama abu-abu ya kan.
3: Alhamdulillah kita punya kemoceng lah, jadi itu nama kemoceng.
1: Kemoceng ngebantu ya, mau gimana lagi ya Bang ya, namanya juga di tengah walaupun badai gimana ya kan, aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. ya demi mencari rezeki ya kan bang,
3: mencari sesuap nasi.
1: Semoga dagangannya laris manis, kita semua diberikan kesehatan ya, amin. Oke, lagunya Bang Basir yang mau diputerin ada Wat Dia Balin Pilih sama Adik Kesayang.
3: Ikutan itu aja Balin Pilih. Cuman tadi kayaknya Datuk Atin sambil tidur kok di kosan nggak bisa kak, kok sambil tidur. Acak-acakan kayaknya.
1: Bener, tumpah ya.
3: Iya, tumpah. Karena kan sambil duduk gini, sambil ngendangin prajurita, siaran.
1: Oh, siaran. Kan duduk ngomong. Iya, jangan lupa nyender gitu ya, kayak lebih asik ya.
3: Sambil nunggu apa, para pelanggan datang ke toko, kan gitu.
1: Betul, berarti Datuk Atin lumayan ekstrim ya, ngopinya ambil tidur ya.
3: Sambil tidur, kan gitu. Padahal dia semalam kan di itu nggak tidur kan ngopinya kak. Terus mau ketemu dia di masjid.
1: Oh gitu. Maulidan. Oh lagi maulidan. Tetangga tah?
3: Ya rumahnya tetanggaan kau rumah.
1: Oh rumahnya tetanggaan. Siap. Mau salam-salamnya?
3: Salam-salamnya dari wakil nama Datuk Atin Sadi semua.
1: Oke.
3: Untuk kegiatannya selamat tugas.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Basir di Pasar Tani Kemiling ya. Semoga kita semua tentu sih doanya ya. Semoga abunya memang hari ini udah lumayan berkurang ya, dibandingkan kemarin ataupun juga kemarin malam lagi ya. Dan semoga tentu kita semua diberikan kesehatan gitu ya, dan juga tentu kelancaran ya di tengah aktivitas kita yang memang ya tidak bisa ditinggalkan ya kan, apalagi untuk kaum bapak-bapak gitu ya, mencari rezeki untuk anak dan istri dan juga tentu keluarga tercinta ya. Oke deh, minum lagi. Namun nyimah juga masih berlanjut bersama Julita ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau request ataupun kirim salam tentu masih ditunggu ya di 30 menit ke depan di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita ya dalam program acara Nemuin Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi ada masih ada waktu 15 menit terakhir nih untuk minum lagi semua yang mau bergabung tentunya ya bersama kami di Nemuin Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silahkan mungkin yang mau telepon gitu ya, mau request lagu, kirim salam, boleh banget gitu ya. Atau mungkin tadi yang teleponnya nggak keangkat gitu ya, boleh coba lagi ya di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Dan untuk Minamogi mungkin yang lagi aktivitas, mungkin untuk kaum bunda-bunda gitu ya, bapak-bapak gitu ya, yang mungkin lagi kerja gitu ya, lagi gawe, boleh, kayaknya kita harus rehat dulu gak sih ya, kita coba santai-santai dulu gitu ya, kita istirahat dulu dengan dengerin lagu Lampung tentunya ya. Mungkin yang lagi di pasar gitu ya, lagi sibuk jualan gitu, kayaknya harus rehat dulu gak sih, ngopi dulu gitu ya, sambil dengerin radio dan juga request lagu tentunya ya. Silahkan, masih ada di 10 menit terakhir ya. Halo, assalamualaikum. Oke deh, ternyata terputus. Boleh coba lagi yang masih mau bergabung, masih ada waktu ya. Silahkan di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Kalau gak ada yang nelpon gitu ya, atau juga gak ada yang WhatsApp, boleh ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Dipu Hina.

0: Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Dina Magini, manapun Dina Magini berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat Gunung Anak Krakatau atau GAK mengalami 14 kali erupsi beruntun dalam rentan 5 tanggal 5 hingga 6 September 2026. Aktivitas vulkanik ini memicu potensi ancaman sebaran abu vulkanik pekat bagi warga pesisir dan nelayan di Selat Sunda. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargopancuran, Suwarno melaporkan 3 letusan susulan terjadi pada Minggu 6 September dan hingga malam hari dengan durasi gempa sehingga di 44 detik. Peringatan letusan berkala ini memaksa warga di sekitar perairan Raja Basa dan pulau-pulau huni di sekitarnya ekstra waspada terhadap bahaya debu vulkanik yang terbawa angin. Tingginya intensitas erupsi tersebut berdampak langsung pada ancaman kesehatan pernapasan serta gangguan aktivitas harian masyarakat yang bergantung pada ruang terbuka. Suwarno merincikan 3 letusan pada Minggu diawali erupsi pukul 3:53 WIB, disusul letusan kedua di pukul 7:10 WIB dengan amplitudo maksimum di 50 mm selama 16 detik. Dan yang terakhir yaitu erupsi ketiga terjadi pada pukul 20:23 WIB dengan amplitudo maksimal 58 mm dengan durasi 44 detik. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana membagikan masker gratis secara langsung kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Minggu 6 September malam. Aksi tangkap tersebut menyasar pengendara, pedagang, dan warga di sepanjang jalan protokol, mulai di Jalan Dr. Susilo hingga Jalan Teku Umar. Pembagian masker ini bertujuan untuk meminimalisasi resiko ISPA serta gangguan pernapasan akibat paparan hujan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyelimuti di wilayah kota. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya darurat pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan warga di area publik dan pusat keramaian. Langkah langsung di lapangan menegaskan fokus pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan aktivitas harian masyarakat selama masa paparan abu vulkanik. Dalam aksi tersebut, Eva Duyana menyambangi sejumlah titik keramaian yang menjadi tempat perkumpulan warga. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengenakan masker demi meminimalkan masuknya partikel abu vulkanik ke saluran pernapasan. Demikian Wajah pukul 11, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Di Lampung 5 FM, suara budaya Lampung. Minum Wagi masih bersama Julieta Pustika di pagi hari ini ya. Dan untuk Minum Wagi yang mungkin lagi di perjalanan gitu ya, atau yang lagi kerja gitu, atau mungkin juga yang selagi mikirin gitu ya, nanti siang kira-kira mau makan apa gitu ya. Pokoknya bersama Julieta nanti akan kami hadirkan informasi dan juga tentu lagu menarik lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minum Wagi mungkin yang lagi ngomongin tentang makanan gitu ya, kita ada informasi nih hari ini di mana tentang program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi seperti yang kita tahu gitu ya, program MBG ini kan hadir ya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tapi dalam kondisi tertentu, tentu pelaksanaannya ini harus menyesuaikan ya dengan keadaan di lapangan. Dan salah satunya yaitu ketika sebuah wilayah ini sedang menghadapi kesulitan bencana seperti juga erupsi yang terjadi dari Anak Krakatau. Ini di mana pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah ini juga terdampak ya akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Dan informasinya itu Badan Gizi Nasional atau BGN ini melakukan penyesuaian sementara terhadap program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai langkah perlindungan terhadap siswa dan warga satuan pendidikan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairullah Hidayat ini mengatakan penyesuaian program MBG untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara aman dan responsif terhadap kondisi kedaruratan di wilayah terdampak. Pelaksanaan PJJ mulai 7 September 2026 dengan durasi yang menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasional MBG bagi penerimaan manfaat di satuan pendidikan ini turut dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Kebijakan PJJ mengacu pada peraturan pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembelajaran dan situasi darurat. Dan regulasi tersebut salah satu dasar memastikan program pendidikan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan berada dalam situasi bencana dan keadaan darurat. Dan untuk wilayah DKI Jakarta, BJJ dimulai di 7 September 2026 dengan jangka waktu yang belum ditentukan dan akan disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi serta kebijakan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Hida juga menegaskan penghentian

Sementara operasional MBG di satuan pendidikan tidak dimaknai sebagai penghentian program, melainkan penyesuaian operasional akibat perubahan mekanisme pembelajaran dalam situasi darurat. Dan minamuagi, jadi dalam situasi bencana seperti ini memang banyak hal ya yang tentu harus disesuaikan. Yang utama tentu saja keselamatan masyarakat dan juga kondisi di lapangan ya, dimana di saat yang sama kebutuhan masyarakat ini juga termasuk kebutuhan pangan dan gizi ini juga tetap menjadi perhatian. Dan semoga kondisi di wilayah terdampak erupsi Anak Krakatau ini bisa segera membaik dan juga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Dan untuk minamuagi semua yang berada di sekitar wilayah terdampak, semoga kita tetap tenang gitu ya, tetap waspada dan juga tentu pastikan selalu mendapatkan informasi dari sumber resmi.

0: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata panjat tebing, berkemah, dan trekking.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, Adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, cuaca dan kondisi beberapa hari ini memang membuat kita harus sedikit perhatian ya hama yang kita hirup. Apalagi nih untuk minamu lagi yang tentu banyak ya aktivitasnya, ini mungkin lebih banyak dilakukan di luar rumah. Dan tentu perlindungan buat saluran pernapasan ini adalah menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau ngomongin soal abu vulkanik, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita ini adalah masker N95. Dan tentu masker ini memang dikenal ya punya perlindungan yang lebih maksimal karena bisa menempel pada wajah ini lebih rapat gitu. Tapi kira-kira apakah berarti cuman N95 nih yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik? Dan ternyata jawabannya enggak cuman sesederhana itu. Di mana ini Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI memberikan penjelasan mengenai pilihan masker yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan informasi yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI memberikan tanggapan atas isu terkait masker N95 yang disebut efektif untuk menangkal masuknya abu vulkanik dalam sistem pernapasan. Ketua Pokja Pokok dan anggota Pokja Paru Kerja dan Lingkungan PDPI Dr. Feni Fitriani Taufik SPPK mengatakan masker jenis N95 memiliki proteksi yang lebih maksimal karena tidak akan ada kebocoran dari tiap sisi antara masker dengan pipi. Proteksinya akan makin baik apabila disesuaikan dengan aturan. Meski demikian, bagi sebagian orang penggunaan masker ini mungkin akan menimbulkan sensasi kurang nyaman, seakan ada rasa seperti dibekap apabila dipakai dalam kurun waktu yang lama. Maka dari itu, staf Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI RSUP Persahabatan menyarankan agar masyarakat memilih jenis masker yang disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Feni juga menekankan bahwa tidak ada makanan atau minuman spesifik yang dapat melindungi paru-paru dari abu vulkanik. Namun hal penting adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, memakan makanan yang bergizi, minum banyak air putih, dan juga tidak merokok atau vaping. Usahakan tidak banyak beraktivitas di luar rumah, menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Bagi pihak yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan saat ada penyebaran abu, ia pun menganjurkan untuk tetap memakai masker yang diikuti dengan melindungi mata menggunakan kacamata, langsung menyuci baju yang terkena abu secara terpisah dari pakaian lain, dan juga segera mandi untuk membersihkan diri dari abu yang menempel. Ia juga menjelaskan abu vulkanik adalah partikel yang sangat halus dari batuan, mineral, dan juga kaca vulkanik yang terlontar saat erupsi. Ukurannya sangat kecil, yakni di PM10 dan juga PM2,5, sehingga dapat terhirup hingga saluran napas dalam. Dan dampaknya pada kesehatan ini bisa berupa iritasi mata, hidung, dan juga tenggorokan. Biasanya dapat menyebabkan batuk, bersin, dan juga nyeri tenggorokan. Dan minum lagi itu tadi ya informasi, dan tentu kita juga gak perlu langsung panik ya kalau belum punya masker N95, gak apa-apa. Yang penting kalau memang harus beraktivitas di luar saat kondisi terpapar abu vulkanik ini, kita tetap ya menggunakan masker dan juga tentu pastikan pemakaiannya dengan benar.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalan

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Kan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi. Ngomongin soal abu vulkanik gitu ya. Memang gak cuman soal udara aja yang jadi kurang nyaman ya. Tentu abu nih justru ya yang menempel dan juga tentu menumpuk ya di berbagai tempat. Ini bisa banget ya ngeganggu aktivitas kita sehari-hari. Apalagi juga kalau udah mengenai fasilitas umum yang setiap hari digunakan oleh masyarakat. Nah, di tengah kondisi seperti ini tentu dibutuhkan gerak cepat ya dari petugas lapangan, salah satunya yaitu dari tim pemadam kebakaran yang kali ini ikut turun tangan untuk membantu membersihkan area yang terdampak dari abu vulkanik. Dan informasinya yaitu petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung melakukan penyiraman terhadap abu vulkanik di sejumlah fasilitas yang terdampak aktivitas gunung

Anak Krakatau atau GAK. Kepala Bidang Damkar Dinas Damkar Matba Lampung Selatan yaitu Ruli Fikriansa mengatakan penyiraman dilakukan sebagai bentuk respon terhadap fasilitas umum yang terdampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia mengatakan terdapat sekitar 6 sekolah yang telah mendapat penanganan penyiraman abu vulkanik dan jumlah tersebut masih dalam tambahan sesuai dengan laporan dari masyarakat dan juga fasilitas yang terdampak. Damkar Mat Lampung Selatan mengimbau masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk tetap tenang serta melaporkan kondisi yang membutuhkan penanganan kepada petugas. Penanganan dilakukan terutama pada fasilitas yang membutuhkan penanganan abu vulkanik agar aktivitas masyarakat dan pelayanan publik ini tetap dapat berlangsung dengan baik. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung setelah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik sejak Jumat 4 September. Dan erupsi tersebut disertai semburan lava pijar dan juga lava fontaine yang diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 100 hingga 400 meter dari puncak kawah. Dan minamagi itu tadi ya informasi di mana Damkar Mata ini yang menangani ya dan juga melakukan penyiraman di sejumlah titik dan juga fasilitas umum. Keren ya, di mana melihat petugas yang tentu terus bergerak membantu masyarakat di tengah kondisi seperti ini. Karena saat bencana seperti ini tentu penanganan memang gak bisa dilakukan sendirian ya. Jadi perlu nih kerjasama antara petugas, pemerintah dan juga tentunya adalah masyarakat. Dan semoga dengan penanganan yang dilakukan, fasilitas-fasilitas yang terdampak ini bisa kembali nyaman ya dan juga tentu digunakan dan juga aktivitas warga ini bisa berjalan lebih lancar. Dan untuk minamuagi yang mungkin wilayahnya masih terdampak abu vulkanik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan perlindungan saat beraktivitas di luar rumah ya. Dan tentu tetap tenang, tetap waspada dan juga terus ya ikuti informasi terbaru bersama kita.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi kalau ngomongin soal bantuan sosial gitu ya. Tentu kita tahu ya, bantuan ini kan ditujukan untuk nantinya bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu proses penyalurannya pun juga tentu harus diawasi supaya bisa nanti ini tepat sasaran dan juga benar-benar ya bisa sampai kepada penerima yang berhak. Dan Minamu lagi ini ada kabar terbaru dari Kementerian Sosial yang cukup menarik perhatian, di mana kali ini berkaitan dengan penerimaan bansos yang datanya terindikasi memiliki transaksi judi online. Dan informasi itu Kementerian Sosial atau Kemensos menahan sementara penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan program Sembako atau BPNT tahap 3 periode Juli hingga September 2026 untuk 1.400 lebih keluarga penerima manfaat karena terindikasi terlibat transaksi judi online ataupun judol. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengatakan bahwa realisasi penyaluran bansos triwulan ketiga saat ini sudah mencapai 80% dari total kuota penerima nasional, yakni di 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Mensos menjelaskan, pendalaman data dilakukan secara cermat di lapangan untuk memastikan apakah transaksi judol tersebut dilakukan langsung oleh penerima manfaat atau oleh anggota keluarga lainnya. Kemensos menemukan pola di mana rekening penerima bantuan tercatat atas nama ibu rumah tangga. Namun penyalahgunaan akun dan rekening untuk judi dilakukan oleh suami atau anak dari penerima manfaat. Dan proses verifikasi faktual ini menjadi dasar bagi Kemensos untuk menentukan keberlanjutan status kepesertaan KPM guna memastikan dana bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan penyimpangan. Dan Minamwagi, itu tadi informasi yang tentu kita bisa melihat ya bahwa penyaluran bantuan sosial ini memang terus dilakukan dengan proses pemantauan dan juga penelusuran data. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah terindikasi ya, tentu berbeda ya dengan sudah dinyatakan terbukti ya. Jadi bagi masyarakat yang memang merasa datanya ini tidak sesuai atau memang tidak pernah melakukan transaksi judi online atau proses klarifikasi ini bisa dilakukan ya. Intinya bantuan sosial ini diharapkan benar-benar bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk aktivitas yang justru merugikan diri sendiri maupun keluarga.

0: Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Mina Mogi, dimanapun Mina Mogi berada, sesuatu kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Pos semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe. Di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Akhirnya juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebutkan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Ku Kolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah bukan, baca.
3: Ear Ku Kolear gitu ya. Ear Ku Kolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Ku Kolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRNet juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, sarang saha ieu Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cedah Kang.
4: Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam. Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian bas, sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, cerita Bang Jo. Kang Dede Empet, ahli apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teros, hatur nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau penca silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre, lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, kita dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena

0: Bukan hanya Kang Dede saja yang ada di Landi Empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di Landi atau sampai sekarang juga di Landi Empet gitu ya. Karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
1: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog, atau yang seterusnya.

0: Solo. Itu untuk pencak silat ya.
1: Pencak silat. Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Oh, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.

0: Carlos Peter.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucho. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
2: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
2: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain trompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
3: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
2: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
3: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
3: putus lagi, ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba.
3: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Pro4 atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Pro4 Bandung pasti dengar ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
3: tadi
1: ini
3: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya Bang Jo.
3: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
3: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
2: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuma ya sedikit

0: perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, besi ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alat

0: ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya, tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah, itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
1: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling enggak sih? Kalau ya, majuin deh, boleh enggak ke kamera biar di pemirsa Arenet bisa ngelihat. Tuh gitu ya, pemirsa Arenet ya. Bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
2: Ada 7.
0: Oh, ada 7, Bang Jo.
2: Hampir sama kayak recorder lah.
1: Iya. Tadi juga pas pause pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
0: Klarinet. Iya, klarinet. Squidward yang di apa, SpongeBob.
1: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa Arenet dan juga pengen perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya perompat Bandung berapa nih, Teh?
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
1: Oke, tapi nanti ya pendengar perompat dan juga pemirsa Arenet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh kita
2: Jo.
1: Angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, Teh di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti, guys?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik
2: Guriyah. Oh, Cik Guriyah. Baik, Cik Guriyah.
3: Kang sehat-sehat Karos ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini kebanyakan Karos terus yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aja. Sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, Sampurasu.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Dengan Cik Guriyah nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau orang Sunda pasang ucapan Sundanya, her ya?
2: Er, er.
3: Soleha.
2: Er. Ya.
3: Riat terom. Pencak. Tirat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet. Pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya. Pencak ya ucapannya. Merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, lawong, begitu ya,
1: betul.
3: Nah itu belajar bahasa Sunda, tapi mau kemana terlalu. Nah itu memang harus ya, ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi nih, ada empet, ada pelet, ada suling atau batang lawong. Nah yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah di tiap generasi, yang pengiring utama pencaksilat tadi udah di paparan ya, identitas kesenian rakyat ya kan. Pasti ada tuh, ada seni reak-reak, itu apa ya?
1: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu, tanda-tanya. Kan ingin tahu dong, ke teros, nolok, itu tahu, nolok.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guriyah, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga, manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guriyah.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang, menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun,
1: rampeng.
2: Baik,
1: iya,
2: Cik Guriyah tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh,
4: yang pertama itu adalah reed-nya atau pet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya.
2: Contoh. Berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga. Tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada.
2: Nada ya.
4: Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Nah, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Eh,
2: iya Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat sembuh debu nih.
1: Iya. Ya pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Siap deh.
5: Bapak adalah narasumber.
1: Boleh.
4: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
1: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak maininnya gitu aja.
1: Okay.
4: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya,
1: alat
2: begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu, dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: kesenian kena dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikira kesenian.
4: Latihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, lagi nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar.
2: Cerdas banget ya. Para leluhur kita itu ya.
1: Mantap emang ya.
2: Karhun kita itu emang udah cerdas pintar gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing penca.
4: Ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya, tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Begitu sejarahnya ya, dengan perompet-perompet ya.
4: Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Panjang lagi.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus
2: Bang.
1: 2 jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompa Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbud Par Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca gitu? Siap. Emang enggak tuh Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Pak Tupar. Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak Orik. Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah Taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa,
2: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
4: Betul. Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokoliar itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang ya. Nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dah kita doain aja dah ya pendengar perempat pemirsa internet, biar nggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus dan biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini Mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, Ya, harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Karena itu dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Nah, penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Begitu ya. Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Ya, apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam. Namun aktivitas vulkanik masih terus dipantau karena tingkat kegempaan masih tinggi. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berlangsung sejak Jumat 4 September pukul 23.07 WIB hingga Minggu pukul 00.04 WIB. Setelah periode tersebut berakhir, aktivitas erupsi kembali menunjukkan pola letusan ringan yang menjadi karakteristik Gunung Anak Krakatau yang berada di Provinsi Lampung tersebut. Lana menyampaikan, meski episode erupsi terus telah selesai, hasil pemantauan instrumen pada periode 6 hingga 7 September masih menunjukkan dinamika kegempaan yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan, tercatat 3 kali gempa erupsi, 9 kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frekuensi, 98 kali gempa hybrid atau fase banyak, dan kemudian ada 4 kali gempa tremor menerus serta 1 kali gempa vulkanik dangkal. Kondisi tersebut membuat tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Badan Geologi menilai potensi terjadinya letusan dalam beberapa periode ke depan masih cukup tinggi. Beralih ke informasi selanjutnya. Petani muda memanen buah melon premium yang dibudidayakan dengan menerapkan inovasi pertanian berkelanjutan atau sustainable farming di rumah kaca ladang Arunika Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur pada Senin 7 September. Budidaya melon tersebut menggunakan sistem hidroponik irigasi tetes dengan media tanam kokopit atau serbuk sabut kelapa, serta memanfaatkan limbah biomasa sisa panen sehingga lebih ramah lingkungan dan memungkinkan petani membudidayakan beberapa varietas unggul, yakni Fujisawa, Sweetnet, Hami, dan Del Motion, yang dapat dipanen hingga 4 kali dalam setahun dengan tingkat kemanisan 15 hingga 6 kelas brik serta produksi mencapai 1,3 ton setiap panen yang kemudian dipasarkan dengan harga di Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram melalui wisata petik melon maupun jaringan supermarket di Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Demikian Wahca pukul 14, Moloko tunggu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
1: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi kalau ngedengar kata penyelundupan gitu. Biasanya yang terbayang ini adalah burung-burung ilegal gitu ya, yang coba dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ternyata satwa liar ini juga masih menjadi salah satu rentan ya, diperdagangkan secara ilegal. Dan burung-burung liar yang ada di alam ini tentu bukan sekedar hewan peliharaan aja ya, dimana tentu keberadaannya ini juga punya peran penting nih dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu upaya untuk mencegah perdagangan pengiriman satwa tanpa dokumen ini menjadi penting untuk menjaga kelestarian alam kita. Dan ini ada kabar datang dari Jambi, dimana petugas BKSDA bersama organisasi perlindungan burung berhasil menggagalkan upaya pengiriman ratusan ekor burung. Dan informasinya ialah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi bersama organisasi perlindungan burung liar dan perdagangan satwa ilegal Protecting Indonesian Bird atau FRIC menggagalkan upaya penyelundupan 198 ekor burung tanpa dokumen. Dan saat Polisi Kehutanan BKSDA Jambi, Refrianto di Kota Jambi mengatakan, dari hasil perhitungan jumlah burung yang diamankan, ini jumlahnya mencapai 198 ekor. Dengan rincian, yaitu cica ijo, kepala kuning di mana berjumlah 6 ekor, cica Sumatera ini di 24 ekor, cica daun salam biru 4 ekor, dan cica daun mini 2 ekor. Kemudian jenis burung tersebut ini merupakan kategori satwa dilindungi. Dan sementara petugas ini turut mengamankan jenis burung yang tidak dilindungi, meliputi empuloh junggut 6 ekor, murai air 3 ekor, seri gunting hitam 3 ekor, siri-siri kecil 6 ekor, rambatan Doraemon 4 ekor, si katana rimba dada coklat 2 ekor, cica kerinci 2 ekor, jalak kerbau 35 ekor, pleci 100 ekor, dan kepodang 1 ekor. Dia menjelaskan ratusan jenis satwa burung yang tidak disertai dokumen itu dikirim dari Kabupaten Kerinci dengan tujuan Muaro Bungo Jambi menggunakan mobil travel pada Senin 31 Agustus. Untuk mengetahui informasi tersebut, tim dari Flake bersama tim BKSDA Wilayah 2 melakukan penyekatan pada Selasa 1 September pukul 4 WIB dini hari di wilayah NES atau pintu keluar salah satu perumahan di kecamatannya Jambi luar kota. Dan minamogi itu tadi ya, di mana ternyata menjaga kelestarian satwa ini memang membutuhkan perhatian dari banyak pihak ya. Dan bukan cuma petugas, tetapi kita juga masyarakat. Karena semakin tinggi nih permintaan terhadap satwa liar, tentu semakin besar pula ya resiko perburungan dan juga perdagangan ilegal. Dan tentu kita juga berharap burung-burung yang berhasil diselamatkan ini bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan jika kondisinya memungkinkan dapat kembali ke habitat aslinya. Jadi buat Minamuagi gitu ya, yang mungkin suka memelihara atau membeli satwa liar, yuk lebih bijak lagi gitu ya. Jadi jangan sampai niatnya cuma ingin punya hewan unik gitu, tapi justru ikut nih mendorong perdagangan satwa secara ilegal.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Rompat FM, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julita ya di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan minum lagi kalau ngomongin soal masak-masak, biasanya yang terbayang ini adalah dapur, bumbu, dan juga tentu pastinya adalah aroma makanan yang bikin lapar gitu ya. Tapi kali ini ada yang beda nih, minum lagi bayangkan ya, di mana kegiatan memasak ini dilakukan secara serentak di beberapa kota dan melibatkan masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi bukan cuma soal makan gitu ya, bukan cuma soal masak, di mana kegiatan ini juga membawa semangat kebersamaan dan gotong royong. Bahkan jumlah masakannya ini yang dibuat bersama-sama berhasil membawa Pertamina mencatat sebuah rekor. Dan informasinya yaitu suasana Car Free Day atau CFD di Jalan Nas Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu 6 September berlangsung semakin semarak dengan kegiatan memasak serentak menggunakan Bright Gas yang digelar PT Pertamina Patraniaga. Berpusat di Monumen Mandala, kegiatan ini menjadi bagian dari pencatatan rekor MURI memasak menggunakan Bright Gas secara serentak di 8 kota dengan total 8.100 porsi makanan. Sejak kegiatan dimulai, area Monumen Mandala dipenuhi masyarakat yang ikut menyaksikan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan memasak. Dan sekitar 100 peserta di Makassar bergabung menghasilkan 800 porsi ayam rempah Nusantara. Dan selanjutnya akan dibagikan kepada sejumlah kelompok masyarakat di kota Makassar. Dan Makassar menjadi salah satu dari 8 kota yang secara bersamaan menjadi bagian dalam pemecahan rekor tersebut. Bersama Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan juga Jayapura. Kehadiran kegiatan di tengah CFD ini turut membuat interaksi Pertamina dengan masyarakat berlangsung lebih dekat dan juga terbuka. Dan tak terhenti pada kegiatan memasak, Pertamina juga menghadirkan berbagai program untuk pengunjung. Di antaranya ada promo produk lubricant My Pertamina tebus murah paket sembako senilai Rp150.000 dengan ditebus Rp100.000 serta program penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas. Ada pula manfaat sosial yang disiapkan dari rangkaian tersebut. Hasil penjualan paket sembako akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan sementara hasil masakan di Makassar akan dibagikan kepada komunitas pengemudi ojek online atau ojol, panti asuhan, serta masyarakat di 4 titik SPBU di kota Makassar. Dan minamogi itu tadi ya, di mana informasinya sangat seru gitu ya. Di mana dari kegiatan yang kelihatannya sederhana yaitu memasak bersama, ternyata bisa menjadi sebuah momen yang melibatkan banyak orang sekaligus, tentu bisa membawa manfaat ya untuk masyarakat. Apalagi kalau kegiatan seperti ini bukan hanya mengejar rekor, tetapi juga membangun semangat berbagi dan juga kebersamaan ya di dalamnya. Jadi bukan cuma sekedar siapa nih yang paling banyak memasak, tapi bagaimana tentunya kegiatan tersebut bisa terasa manfaatnya oleh orang lain. Dan semoga kegiatan-kegiatan positif seperti ini semakin sering hadir ya, dan tentunya bisa terus melibatkan masyarakat secara langsung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamogi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada Bang Leonardo akan menemani Minamogi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: sakit ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nya jak mesen tos medi, ana jak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau do api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi mahap lain lo med, gantanjikan harus ham siap-siap apa pandai hak Indo tapi

0: tahu ku dilema akhi haga ku kuku kena meja
1: mati balak ni Hana Susi kina sa anak mo dacok kuku dalam koper na Susi
0: jalan dengan pakai ni anak laki anakku kan aku babai lah pakai hakta ku medi ketuat api bencana atau api tapi masuk buta bina dia pakai ku kuku kon sertifikat tanah pakai obat-obatan pakai ku kuku ku kawai ku selau si mahal lu di
1: anduwe wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

Suara Budaya Lampung. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 5.222 penumpang terdampak pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Raden Intan II Lampung Selatan selama 2 hari akibat erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK. General Manager Bandara Internasional Raden Intan II, Kiki Eprina Arienti, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi penumpang terdampak pada Minggu hingga Senin 7 September. Ia mengatakan Bandara Raden Intan II ditutup untuk seluruh operasional penerbangan, mulai di pukul 00.01 hingga pukul 18 WIB pada Senin 7 September. Penutupan tersebut telah ditetapkan melalui NOTAM, yakni pemberitahuan resmi terkait kondisi operasional penerbangan. Penutupan bandara tersebut membuat maskapai harus membatalkan sejumlah penerbangan, dan penumpang yang terdampak kemudian diberikan pilihan sesuai aturan yang berlaku. Kiki mengatakan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau masuk dalam kategori force major, yakni kejadian luar biasa kendali seperti bencana alam. Selain pengembalian dana tiket, penumpang juga dapat memilih perubahan jadwal penerbangan atau reschedule. Dan Kiki mengatakan pelaksanaan perubahan jadwal tersebut tetap mengikuti kebijakan masing-masing maskapai. Untuk diketahui, penutupan bandara dilakukan demi memastikan keselamatan penerbangan karena abu vulkanik masih terdeteksi di sekitar bandara. Beralih ke informasi selanjutnya, Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokkes Polda Lampung bergerak cepat mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau dengan membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Bidokkes Polda Lampung bersinergi dengan Polres Bandar Lampung Kepolisian membagikan sedikitnya 500 masker gratis di kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung. Kabidokkes Polda Lampung AKBP Dr. Sigit Lesmono Jati MH menjelaskan hal tersebut merupakan langkah preventif guna menjaga saluran pernapasan warga dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan debu. Selain membagikan masker kepada para pengguna jalan dan warga yang melintas, petugas juga aktif memberikan edukasi agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu liar. Kabid Humas Polda Lampung Bespol Yuni Iswan dari Yuyun menegaskan, jajarannya terus bersiaga memberikan pelayanan langsung serta rasa aman bagi warga Lampung di tengah situasi pasca erupsi. Demikian Wahja pukul 15, Moloko tunggal di Wahja selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebih, selamat sore Mina Mogia. Saat ini si Kambang dengan Cani dalam program acara Pro Dangdut ya. Setelah jenang Mina Mogia dengan Cani Jamu Julita. Dan kami informasikan bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada kesempatan sore hari ini yaitu pukul 15 lebih 16 menit. Baiklah, agama lagi sampai duka dalam cinta.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Cilandak, DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadus apa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengisnya tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no, no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki kemak ni ku. Aji dijan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mada si baki di sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku toko dua balak sekalian kandu ni sah.
0: Yuyuh dua balak, hadu pak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ku mulai dua balak, api-api. Benar ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku kaya ngetok yuyuh dua balak.
1: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku sinta hanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aceh bang tembah luangan ki. Dahan utah lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ki. Alau, kena kembanja kena, ham dos kena.
1: Pusing buat tetangga gua. Jaga tu kita, benda ku tok ku di jangan yuyu. Nyanyi ku puas hati.
0: Ujung mana aku tak lagi yuyu. Majak ku pulukan lagi nau, itok lagi nau. Dapik ku dija. Nyamak

0: Nah, aku cabuk kopai Kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka Kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku. Kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan, hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jo, aduh, wakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak khatong-khatong, yus kedak cawa, ngilu. Kik kena cakap ni nyak dengan dia lah. Nyak ecak-ecak ni gawah kan je jamak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak kenanya. Niku nyambut Kikim ku yo.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuting, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: baca luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak. Emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Minam Wogi, penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau diminta cermat saat mengajukan pengembalian dana tiket melalui online travel agent atau OTA. Kesalahan memilih alasan pembatalan dapat mempengaruhi kompensasi yang diterima penumpang. General Manager Bandara Internasional Raden Inten II, Kiki Eprina Arianti mengatakan, penumpang yang membeli tiket melalui OTA dapat mengajukan refund melalui platform tempat tiket dipesan. Proses tersebut dapat dilakukan melalui layanan seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, maupun platform perjalanan lainnya. Ia meminta penumpang memilih alasan pembatalan sesuai kondisi penerbangan yang terjadi. Dalam kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau, pembatalan dilakukan oleh maskapai akibat bencana alam sehingga penumpang perlu memilih opsi pembatalan yang sesuai. Jangan sampai alasan pembatalan dikarenakan ngeklik yang penumpang sendiri, tentunya kompensasinya akan berbeda, kata Kiki Senin 7 September 2026. Informasi selanjutnya. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda memicu sebaran abu vulkanik hingga ke pemukiman warga. Dokter spesialis paru Dr. Aprilianda memperingatkan bahwa material letusan tersebut mengandung serpihan batuan tajam serta silika mikroskopis. Karakteristik partikel letusan yang tajam tersebut berisiko tinggi memicu iritasi mata, kulit hingga infeksi saluran pernapasan akut. Dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dirasakan makin berat bagi kelompok lansia serta penderita komorbid asma. Dr. Aprilianda menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan langsung abu vulkanik. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan diwajibkan menggunakan masker serta kacamata pelindung. Kena mata pun bisa iritasi karena berupa batu tajam, minimal iritasi gatal-gatal, semakin kita kucek ya semakin luka nanti matanya, kata Aprilianda. Proses pembersihan endapan debu vulkanik di area sekitar rumah harus dilakukan dengan cara disiram air terlebih dahulu. Teknik penyiraman ini efektif mengendapkan partikel mikro agar tidak kembali terbang dan terhirup ke dalam paru-paru. Demikian sikap Leonardo Henry Pasha, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minam lagi ya. Saat ini si Kambang dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut ya. Langsung kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat sore. Ya pun, dengan siapa ini?
1: Acibi di Panjang.
0: Oh, Acibi di Panjang ya. Ya, Acibi, Bang Ren ada lagu-lagu ya. Anak pertama Nur Halimah, ABC Asik Betul, Dina Mariana, Tung Kripit, Roma Irama. Mau yang mana?
1: Tung Kripit.
0: Tung Kripit, ya. Silakan salam-salam.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Leo. Sehat.
1: Nah, pakai masker ya?
0: Iya, pakai masker terus ini Bang Renya ini.
1: Iya, di sini juga ada gitu. Tebu melulu.
0: Iya, karena...
1: vulkanik.
0: Karena dia kan ada partikel-partikel kecil itu ya, yang bahaya ya.
1: Jadi mata bahaya, tajam bener.
0: Iya, kan? Bukan hanya mata, di kulit juga.
1: Iya.
0: Apalagi kalau terhirup, apalagi kalau tercampur makanan ya. Wah, itu bahaya itu.
1: Apalagi kita lagi ngopi, banyak debu.
0: Benar ya, itu. Benar sekali. Yaudah, silakan kirim salam.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja, A sampai Z.
0: Iya,
1: semua kan.
0: Mantap.
1: Leonnya. Hati-hati kalau pulang. Semoga dilindungi oleh Allah.
0: Amin. Amin. Terima kasih ya.
1: Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum, cabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya. Cakep deh pokoknya. Iya, ini siapa nih? Kenapa video call ya? Karena kalau video call kan Bang Leon ini pakai apa nih ya? Ya, assalamualaikum.
2: Nah, oi.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Kak Ratna Juwita.
0: Oh, Kak Ratna Juwita, ya ampun.
2: Pak, oi, belajar.
0: Oi, api kabang ini, weh. Gaduk saka nyama. Untung gajah, mah. Kak Ratna Juwita.
2: Oi.
0: Iya, Kak Gaduk saka.
2: Gaduk saka?
0: Iya.
2: Lagu api saya dipotong.
0: Lagu saya kado dipotong api ya. Mengapa ada dusta, Kitty Andris, Tangkai Bunga Padi, Santauki, Pacar Lima Langkah.
2: Api. Saya lagu ini agak kripit.
0: Tung Kripit Jeno ya. Iya, siap. Iya, jama-jama.
2: Don,
0: ya.
2: Salam kawan-kawan di sana.
0: Iya.
2: Terutama untuk Leon.
0: Iya, terima kasih Kak Ratna ya.
2: Lagu, oi. Ya jadi nengis terus.
0: Oh, nengis ya.
2: Cuma paginya agak nelpon mana nama ini mah. Tiram lo jam kawan-kawan.
0: Iyo, kogo anu eh. Kak Ratna. Iya, jama-jama Kak Ratna. Ya, assalamualaikum Kak Ratna. Ya, terima kasih ya Kak Ratna Juwita ya, kata bergabung sama Prof. RR Ban Lampung ya, penyiar handal ya, zamannya Bang Edo. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dengan Markona depan rumah.
0: Oh, dengan Markona di depan rumah ya.
3: Kamu lagi apa?
0: Oh, lagi duduk ya.
3: Oh, udah ngopi kamu?
0: Ya, makung belum kalau ngopi.
3: Ya apa? Ya ngopi dulu lah biar nggak tegang.
0: Kalau misalnya Bang Lenya ngopi, nanti yang pegang siarannya siapa coba?
3: Ya waktunya itu dirimu ngopi gitu loh.
0: Oh iya benar. Oh. Nanti dibuatin dulu ya.
3: Aku request nanti cariin ya.
0: Iya kalau ada ya.
3: Hai, apa yang nggak ada di apa yang nggak ada di Kompak Leonardo aja ada.
0: Waduh. Ya yang penting jangan susah-susah apa itu.
3: Dari Rana Rani yang benci ya.
0: Oh, Rana Rani benci.
3: Nah, ada di situ ada.
0: Nanti dicari dulu.
3: Ya, buatmu tetap semangat ya. Markona pamit.
0: Iya, siap Markona ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah ya. Aduh, Bang Abdullah ini gonta-ganti namanya ya. Kadang Bang Abdullah, kadang Markona, bingung Bang Leonya jadi memanggilnya apa ya. Ya, Mina Mogi tentunya masih dapat bergabung bersama kami ya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iyo, Sukabumi akhirnya kugungan weh.
4: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bang Senen.
4: Sehat
0: enggak? Bang Senen pakai masker Mamat?
4: Pakai.
0: Mau pakai masker iyalah ya. Kita patuhi ya. Ya. Silakan.
4: Selamat jaga bahaya. Selamat sehat. Alhamdulillah jangan kembar.
0: Iya.
4: Menawat di Western. Ini pulang panggung. Sudah datang balap optimal.
0: Iya.
4: Persoalan. Ilim persoalan. Jadi kesulitan. Lebih sudah selesai. Dan setelah dewasa. Bahasa kata tani. Mama Kuki dan Asim Tegururan.
0: Iya.
4: Kemudian wai kanan. Epa wai kanan.
0: Iya.
4: Rima wai kanan. Jika wakaman tidak sebelum di Jerman bukan.
0: Iya.
4: Makasih lah.
0: Ya, terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum, sihat ya.
0: Iyo, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mina Mogi, sebelumnya Bang Ren sampaikan dulu informasi ya dari Pak Wahyu Hidayat ya, analis dari BPBD Provinsi Lampung ya. Iya, tentang perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan hasil pemantauan ya aktivitas Gunung Anak Krakatau pada minggu kemarin 6 September 2026 pukul 20.23 waktu Indonesia Barat terjadi erupsi dengan tercatat satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 58 mm dan durasi 44 detik. Nah, aktivitas kegempaan Sinji ya menunjukkan adanya 50 kali gempa low frekuensi, 61 kali gempa hybrid atau phase banyak, serta 1 kali gempa tremor menerus dalam periode pengamatan 6 jam. Nah, lalu selanjutnya, pada Senin ya, Kandis Sinji 7 September Wage 26, tercatat 2 kejadian gempa di wilayah Selat Sunda, yaitu gempa berkekuatan 3,1 skala Richter pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 11,7 km dan gempa berkekuatan 3,0 skala Richter pada pukul 4.18 waktu Indonesia Barat Jeno ya dengan kedalaman 81,1 km. Nah, hasil pemantauan periode pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat yang menunjukkan aktivitas vulkanik berupa 4 kali gempa hembusan, 17 kali gempa harmonik, 34 kali gempa low frekuensi, dan 44 kali gempa hibrid atau phase banyak, dan kondisi gelombang laut saat pemantauan dilaporkan dalam keadaan tenang. Nah, Minamogi, informasi Sinji juga menjelaskan ya, di mana pada periode pengamatan pukul 6 hingga 12 Jeno ya, waktu Indonesia Barat, tanggal 7 September 2026, Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 siaga. Jadi Gunung Anak Krakatau Sinji masih berada pada status level 3 siaga, di mana kondisi gunung terpantau tertutup kabut hingga mendung dengan cuaca berawan, serta angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan barat laut. Aktivitas kegempaan tercatat berupa gempa harmonik, low frekuensi, hembusan atau phase banyak, dan tremor menerus. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9, menggunakan citra True Color dan air mas RGB hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Jeno ya belum terdeteksi adanya awan panas dari Gunung Anak Krakatau. Hasil pengamatan mikroskopis abu vulkanik ya, ini tentang abu vulkaniknya oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung dengan pembesaran 100 kali menunjukkan adanya partikel kristal ya yang berukuran sekitar 5 hingga 10 mikrometer. Partikel abu Sinji ya memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam. Nah, jadi partikel dari abu vulkanik kristal Krakatau Sinji ya, ini berukuran 5 hingga 10 mikrometer ya. Kemudian memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam dengan karakteristik mineral keras dan abrasif seperti silika sehingga berpotensi menyebabkan iritasi apabila terhirup atau terkena mata dan kulit. Jadi memiliki dampak samping ya dari efek samping dari abu ya, abu vulkanik Sinji kalau misalnya terkena mata atau terkena kulit atau terhirup ya saat bernapas ataupun tercampur ke makanan atau minuman. Nah, itu juga cukup bahaya ya. Jadi sebagai langkah kesiapsiagaan ya, masyarakat dihimbau menggunakan masker. Jadi GAM dihimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian membatasi aktivitas apabila tidak mendesak. Jadi kalau misalnya gam tidak mendesak ya lebih baik batasi aktivitas gam di luar rumah. Kemudian untuk sementara ya, sementara menutup ventilasi rumah untuk mengurangi masuknya abu. Kalau misalnya di ventilasi rumahnya terlalu terbuka, mungkin sementara ya, sementara ditutup dulu, mungkin menggunakan karton atau menggunakan alat atau apapun ya, yang penting tertutup sementara saja. Kemudian serta segera menuju fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan atau iritasi. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BMKG dan PVMBG terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Nah, ini press release ya, Minamogi ya, tentang narasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau terbaru. Baiklah, akan menyaksikan lagu Tung Kripit, Roma Irama.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
0: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
4: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamoki tentunya masih dalam program acara Pro Dangdut ya, bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Tapi sebelum Bang Leon buka lagi line telepon ya, kembali Bang Leon informasikan ya, karena ini sangat penting nih ya. Ya, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung ya. Jadi menurut hasil pengamatan mikroskopis abu vulkanik ya oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung, dengan pembesaran 100 kali menunjukkan adanya partikel kristal berukuran sekitar 5 sampai dengan 10 mikrometer. Nah, Minamogi, partikel abu vulkanik Shinji ya memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam dengan karakteristik minimal mineral keras ini ya, dan abrasif seperti silika sehingga berpotensi menyebabkan iritasi apabila terhirup atau terkena mata dan kulit ya. Kemudian dari sisi kualitas udara, pemantauan konsentrasi SO2 ya atau sulfur belerang ya di Bandar Lampung dan sekitarnya menunjukkan nilai 212 hingga 224 yang masuk dalam kategori tidak sehat atau kuning. Nah, jadi pemantauan konsentrasi SO2 di Bandar Lampung ya dan sekitarnya pada saat ini masuk kategori tidak sehat atau kuning. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan abu vulkanik. Nah, jadi ada beberapa imbauan ya, Minamogi ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Yang pertama, jangan keluar rumah ya apabila tidak mendesak guna menghindari paparan abu. Kemudian jauhi area dalam radius minimal 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Jadi kalau misalnya Minamogi yang hobi mancing atau wisata atau nelayan dan lain sebagainya, untuk sementara ini jauhi dulu dalam radius minimal 5 km. Jadi bukan 3 km lagi, tapi sudah 5 km ya. Kemudian gunakan masker bila harus beraktivitas di luar ruangan ya, karena masker Shinji ya untuk supaya kamu tidak terhirup tadi ya abu vulkanik tadi yang mengandung silika yang cukup tajam tadi ya, yang itu juga bisa mengganggu iritasi di saluran pernafasan, termasuk kena mata dan lain sebagainya. Kemudian bersihkan abu dengan air. Nah, kalau misalnya di teras rumah kamu ya, di teras rumah kita ada debu-debu gitu ya, hindari menyapu secara kering, Minamogi. Jadi bersihkan abunya dulu dengan air. Karena kalau kita langsung menyapu secara kering itu, nanti abu vulkanik itu berbahaya bagi pernapasan. Kalau misalnya terhirup ya, atau kena mata, menjadi iritasi mata, kemudian kena kulit, jadi alergi kulit ya. Kemudian jaga kesehatan dan segera ke fasilitas kesehatan jika terjadi gangguan pernapasan.

0: pernafasan atau iritasi. Nah, jadi untuk informasi resminya, Minamogi pantau informasi resmi dari BMKG, PVMBG, dan BPBD Lampung ya. Termasuk informasi yang Bang Leon berikan ini kan, ini langsung dari BPBD Lampung ya. Jadi untuk info gempa real time serta update status Gunung Anak Krakatau. Ya, jadi itu ya untuk kebaikan rekan bersama. Ya, baiklah, masih Bang Leon buka tentunya layanan telepon di 255 saya ya, gue Minamogi, saya gabung-gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelang nih?
1: Oku Bang Leon.
0: Oku Bang Pen ya.
1: Benar sekali.
0: Bang Pen, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Bang Pen ya. Ya Bang Pen, ini Bang Leon ada lagu-lagu. Ada Setangkai Bunga Padi, Mengapa Ada Dusta, kemudian ada Pacari Malangkah.
1: Nah, ikutan aja lah kalau lagu.
0: Ikutan aja ya, ya deh.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Bang Semen ya, terus Bunga Samba, terus Bang Darson, Sultan Sebuai, Bang Hamja Yusuf, terus Cibi ya, terus Teli, terus Minanwati, Nabila, terus Jaini, Mbak Eni ya. Terus apa lagi, Mbak Japir ya, Mbak Nay ya, terus Bunda Masamba ya, terus semuanya aja lah.
0: Iya deh.
1: Buat
0: iya.
1: Bang Leonnya selamat tugas, terima kasih terima waktunya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fendi ya yang sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Tadi juga ada Bang Senen, ada Cibi ya, kemudian ada Abdullah dari Wekanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tapi pun ya Wekanan Bang Leon.
0: Ya pun. Anja Wekanan, siapa gelang nih?
2: Yo, Isinamunir biasa.
0: Isinamunir, ya. Iya, ya. Isinamunir ya.
2: Jeno Bang Leon ya. Apa yang kani siaran?
0: Lain.
2: Bang apa ya? Abang nak Bang Leon apa ini si penabang?
0: Oh, Bang Leon siakan nih. Jeno anja pukul 15.
2: Oh. Dia kan Perempat Bandar Lampung kan ya?
0: Ya Perempat RRI Bandar Lampung, anak kita weh.
2: Iya lah. Sudah mulai. Penyiar nasina sekeluling.
0: Oh.
2: Abang ya, Abang Leon ya.
0: Iya.
2: Ya, makasih Bang Leon. Jeno Abang Leon, nyak nengis ya. Senior kam, Ratna Juwita ya.
0: Iya.
2: Syukur Alhamdulillah. Punya kok sempat nengis suara Ratna Juwita. Ya, terima kasih.
0: Senior kami. Jama ya. Bang Edo, jama Bang Edo, jama Bang Sultan, almarhum Bang Chan ya.
2: Iya. Ya. Jadi Bang Api sina Ratna Juwita sina kan tahun 70-an lah CS na sina Muhyiddin Hasan Bang Leon.
0: Iya. Muhyiddin.
2: Waktu sana lagi lancar kata langsung telepon lagi make pos waktu sana.
0: Oh, pos ya.
2: Iya, kan dia kan kalau ngirim Ratna Juwita kan fokusnya kan di Lampung Tulung Bawang.
0: Iya,
2: kan.
0: Tulung Bawang.
2: Iya, siaran di Lampung Tulung Bawang Ratna Juwita. Jadi si kemamuan warga manja acara manjur bingi sih nanti kan
0: ngirim
2: kon pos jadi waktu bingi kenal mah dibaca kon kan. Jadi terima kasih untuk Kak Ratna Juwita ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah jadi amun
0: Kak Ratna buat pen-pen ya, lama ya.
2: Iya pen lama. Amun Ratna Juwita agak pandai di nomor sikam ya, di way kanan Isinan Munir ya. 0823 7299 8573 ya, untuk Kak Ratna Juwita yo Sinan nomor Isinan Munir di way kanan. Jadi saya ulangi lagi. 0823 72 0899 85 73. Sina nomor HP sina nunir sewa di kol. Yeah. Kanan silakan mendaco miss call. Nanti sinan saya telepon ya. Jadi sinan paket bulan sekali ya bayar ya. Jadi terima kasih. Semoga saya selalu untuk karena kita ya.
0: Amin.
2: Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Ya. Ya, ikan jawai kanan. Kemudian ya saya buat di Propat Bandar Lampung ya. Salam-salam nas ikan jawai kanan ya. Semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk saya buat jawai kanan demikian juga. Salam kemarian ya. Jawai kanan semoga sehat selalu untuk Bang Leon. Terima kasih ya. Semoga diberi oleh Allah kesehatan. Dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ya.
0: Jama-jama.
2: Munin ya turun. Perempat Bandar Lampu Budaya Lampung. Tabipun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Sinar Munir ya. Di way kanan ya. Iya Kak Ratna wat, fan-fan lama ya. Masih ingok jawab Kak Ratna ya. Ya lanjut. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh kuku.
3: Bang Ramli, Bang Leon.
0: Oh, Bang Ramli, ya.
3: Ya, kita malang. Sehat, wawai.
0: Wawai.
3: Wawai, ya. Pak hujan. Naya buka, nih, ya. Terima kasih, Bang.
0: Yuk.
3: Lagu ini apa, Bang?
0: Nah, lagu ini Cinta Hitam Megi Zed, Jemu Mansur. Selanjutnya
3: Mansur Gawa, Bang.
0: Mansur Gawa, iyo.
3: Iyo. Selamat malam ni. Guai Bang Senen, yo. Selamat lebih. Guai Apin Bolo-Bolo, Bang Tampan, yo.
0: Iyo.
3: Bang Ejo, Bu Putri Jamal Doni, Bunda Samba, Mama Dila Jemutan Gembar, yo. Bang Isinan, selamat lebih. Makanan adalah Abdullah, yo. Selamat lebih.
0: Iya.
3: Siapa lagi, yo. Bang Pendi, yo. Bajarwo, Mbak ACB, yo. Mbak Nai, Mbak Ini, Mbak Neng, selamat lebih. Soalnya enggak apa, Bang?
0: Yo, siap.
3: Saya juga sebenarnya pen lama juga, Bang, dari Bang Saiful dulu.
0: Oh, zamannya masih Bang Saiful.
3: Tapi enggak ini. Nah, diam aja, cuma.
0: Iya.
3: Memang cerita-cerita ya.
0: Oh, zaman Bang Saiful.
3: Iya.
0: Aduh sakau ya.
3: Ya. Untuk Bang Leones, semoga diberi kesehatan yo keluarga Bang yo. Panjang umur.
0: Amin.
3: Murah dilancarkan segala urusannya Bang Leo.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya hari-hari perempat suara Budaya Lampung Tabipun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli gaduh gabung Anja Wai Kanan ya. Baiklah minamogi gamnison pai lagu Setangkai Bunga Padi ya.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Baiklah, minum oke, sampai di sini sih Gampang Lengan Cani ya, dalam program acara Pro Dangdut edisi 7 September 2026 ya. Selanjutnya akan melangkah dalam waktu jam 17, dilanjutkan dengan Launi Debigani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Kita sih medito.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 17.

Minamogi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di sejumlah wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada 9 hingga 12 September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Patani dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 7 September 2026 mengatakan, ini ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Faisal menjelaskan turunnya hujan dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik. Potensi hujan itu juga akan dipertebal dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala BNPB Suharyanto menambahkan BNPB berencana memulai OMC pada Senin hari ini setelah aktivitas erupsi dilaporkan menurun. Ia mengatakan hari ini mudah-mudahan bisa karena Kertajati di Majalengka sudah kebuka, jadi kita mungkin nanti dari sana, ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin 7 September 2026. Informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berangsur-angsur bergeser ke arah barat dan sebagian ke barat laut dan barat daya. Bahwa untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat. Juga sebagian di barat laut dan barat daya, jadi tidak ada lagi yang sebelumnya untuk abu vulkanik di bawah ketinggian 15.000 feet itu masih bertiup ke arah tenggara, kata Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 7 September 2026. Hal tersebut disampaikan berdasarkan pantauan PVMBG dan PAAC Darwin serta Citra RGB Himawari 9 pada 7 September 2026 pukul 12. BMKG mengungkapkan dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terkini. Klaster pertama, abu vulkanik pada ketinggian hingga 15.000 kaki, tersebar dari tenggara ke barat laut mencakup Banten, Jawa Barat, bagian barat selatan, Lampung, Bengkulu, dan perairan sekitarnya. Sementara klaster kedua, BMKG mencatat penyebaran abu vulkanik hingga ketinggian 50.000 kaki, tersebar ke arah barat daya ke barat, meliputi bagian Samudra Hindia, sebelah barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten. Ia menjelaskan hal tersebut berbeda dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebaran abu vulkanik masih mengarah ke tenggara yang menyebabkan penutupan sementara 9 bandara. Jadi sekarang anginnya ke barat atau barat daya, ujarnya. Demikian sikap Leonardo Hindi Pasir melalui petunggali waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Budaya Indonesia yang mendunia.
5: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Prado. Gaya. Oi, Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan. Jangan segini-segini manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.
2: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stones.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Tu Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian

0: yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan,

0: pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
1: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
0: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
1: Keramik ya.
0: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
1: Mm-hmm. Untuk nyiri.
0: Untuk ya, nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
1: jenis-jenis yang ada di museum.
0: Okay.
1: Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
1: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
1: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
1: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
1: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

0: Jamin Awaki, terima kasih masih setia bersama kami ya. Saat ini si Kambang Leng Ancani dalam program acara Launi di Begani ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Pada Senin ya 7 September 2026 tercatat dua kejadian gempa di wilayah Selat Sunda, yaitu gempa berkekuatan 3,1 skala Richter pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dini hari ya semalam ya, dengan kedalaman 11,7 km, dan gempa berkekuatan 3,0 skala Richter pada pukul 4.18 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 81,1 km. Nah, hasil pemantauan periode pukul 00 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat menunjukkan aktivitas vulkanik berupa 4 kali gempa hembusan, 17 kali gempa harmonik, 34 kali gempa low frekuensi, dan 44 kali gempa hibrid atau fase banyak. Kondisi gelombang laut saat pemantauan dilaporkan dalam keadaan tenang. Namun Mogi, pada periode pengamatan pukul 6 hingga pukul 12 siang tadi ya, tanggal 7 September 2026, Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 atau siaga. Kondisi gunung terpantau tertutup kabut hingga mendung dengan cuaca berawan, serta angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan barat laut. Aktivitas kegempaan tercatat berupa gempa harmonik, low frekuensi, hembusan fase banyak, dan tremor menerus. Berdasarkan pemantauan citra satelit, Himawari 9 menggunakan citra True Color dan Airmas RGB. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi belum terdeteksi adanya awan panas dari Gunung Anak Krakatau. Sedangkan hasil pengamatan mikroskopis abu vulkanik ya oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung dengan pembesaran 100 kali menunjukkan adanya partikel kristal berukuran sekitar 5 hingga 10 mikrometer. Partikel abu memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam dengan karakteristik mineral keras dan abrasif seperti silika, sehingga berpotensi menyebabkan iritasi apabila terhirup atau terkena mata dan kulit. Jadi dari sisi kualitas udara ya, pemantauan konsentrasi SO2 atau sulfur atau belerang di Bandar Lampung dan sekitarnya menunjukkan nilai 212 hingga 224 yang masuk kategori tidak sehat atau kuning ya Minamogi ya. Nah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan abu vulkanik. Jadi kan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan abu vulkanik ya. Jadi himbauannya jangan keluar rumah ya apabila tidak mendesak guna menghindari paparan abu. Kemudian jauhi area dalam radius minimal 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Gunakan masker ya bila harus beraktivitas di luar ruangan. Kemudian sementara tutup jendela, pintu, dan ventilasi supaya abu tidak masuk ke dalam rumah. Kalau misalnya abunya sudah masuk ke teras ataupun masuk ke dalam rumah ya, bersihkan abunya dengan air dan hindari menyapu secara kering. Jadi basahkan dulu baru silakan disapu. Kemudian abu vulkanik berbahaya bagi pernapasan dan menyebabkan iritasi mata dan alergi kulit. Kemudian jaga kesehatan dan segera ke fasilitas kesehatan jika terjadi gangguan pernapasan atau iritasi. Untuk informasi resmi ya, pantau informasi dari BMKG, PVMBG, dan BPBD Lampung untuk info gempa real time serta update status Gunung Anak Krakatau. Yaitu informasi yang kami kutip dari Badan Penanggulang Bencana Daerah Provinsi Lampung. Baiklah, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.40 ya waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, sampai di sini si kami mengancani Minamogi dalam program acara Launi di Begani. Kami melangkah dengan lagu-lagu Islamit. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: FM Suara.

gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memulai.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah muneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah muneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!

0: Ya Allah, bodoh hulupu kan hindi. Bang api-api sikat beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kau denyak aja yuk. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi di sakit cuping kau.
0: Anaknya aja bit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak muneh kegani. Aja gak masak. Medi unyin-unyin lah kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Di kuma belanja kau doa di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
0: Tapi api mau nih koperasi merah putih apa ceritanya nak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri kau segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa ke kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kau dengar apa kau papan hoke kau?
1: Ibu gua pemerintah paham jemaham supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku masih salah.
1: Lapah, kuantak kopa. Lapah, lapah, lapah, lapah, lapah. Lapa.
0: Wow, api daya gue ini anak tetangga no. Mula kaya ngekikihkan no yo. Padahal kan ki omok ni, gogoran omok ni anak ko. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggak-langgak. Aduh pak kayang muni. Kenapa no yo?
1: Sisi, api gawi mo lah. Kibar kibar kibar kibar mak jelas suara kamu nasi.
0: Udi no med. Nyak ngeliat anak di tangga kam datas no. Lihat no. Kayang riki. Kan seharus kan iya no kano langgak lah gogoran anakku. Ngaca iya katek-katek kaya ilo yo. Boleh api yo med yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadulamon si. Ngaman pai bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Uli api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo enak si segelah ni stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh kan no yo.
1: Enjok ni ki stunting nanya gagal tumbuh. Model-model gue kenal nah Indonesia.
0: Oh, stunting you. Terus, emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no, Med?
1: Keji sih, keji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
4: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
3: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
4: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan...

0: Teira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Siget Penguntan merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Siget Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Siget Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Astaga, nak, suara apa itu? Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang ko?
3: Bukan saya, ma.
4: Bukan juga saya, ma.
2: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko, tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu, pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
5: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata. Minak muakhir.

0: Masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk yo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah cara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut jenok, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sang turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduan nih mak nenai midok dija. Buat api kita wik keperluan.
2: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kati ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
2: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
2: Bangi nihan Minan.
1: Iya mune. Oh, ngapain kita?
2: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyanyi darah kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yo nambi kan iku mak kesipang leh nyak nyanyi darah kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telui, uai, gula handa, mentega, uya buku.
2: Ika si nogao?
1: Iyo mane. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo hamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni. Sedangkan uai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
2: Oh, jadi kena ya?
3: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadah.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirami doh.
1: Ya, HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli nih.
0: Ya, sekitar

0: handphone yang mamahal ka Jesus. Ya Allah. Ya kebayang yo sih, benar kayak kayak kau cawawo ni ku kaya dia di Allah ya kan depon yang cuma disanjung kan ya Allah. Depon yang disanjung.
1: Siapa siapa? Siapa lah sih? Siapa ya dia sih?
2: Siapa lah
1: kau? Nasi nagi pinjol ya Jones sih.
2: Hah?
1: Muat pinjol.
2: Astagfirullahaladzim, Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone, bangku pan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nyak kan makato dilihat kayak kunci nyak cuma kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di cawak kalau masih.
2: Ya kita nggak tahu bang ujung-ujung ni kujang hutang dipinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ini kusgo.
0: Terus apa sih?
2: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan dan agak bergaya-gaya tidak hasil ngehutang. Allah bapak kena.
0: Siapa yang beli Lucy ni?
2: Kita senangun ni kau mak kuat ngebayar nih. Harga tiga pakon. Ia mula ladan gegabah. Pinjol.
0: Iya katok. Cawak kau nyamang edo ya sih.
2: Mawan. Atau kau cawak kau nyamian ni kuat. Mawan. Mula ladan ngutang-ngutang di pinjol.

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, Bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
0: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Baiklah Mila, mungkin sampai di sini sih Kak, panggilan yang ancani dalam program acara Launi Demikani ya. Selanjutnya nanti setelah waktu jam, Mila Mogi akan dikancani jam penyiar selanjutnya hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah Mila Mogi sikam ya, mohon undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mogi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap ruang udara serta operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Sentani Jayapura. Berdasarkan data operasional pada Minggu 6 September 2026 hingga Senin 7 September 2026, sebanyak 12 penerbangan di Bandara Internasional Sentani mengalami pembatalan dan keterlambatan. Penyesuaian operasional tersebut berdampak terhadap 1.491 penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan. General Manager Bandara Internasional Sentani Jayapura Inyoman Nurohim merinci, pada Minggu terdapat 2 penerbangan Batik Air yang dibatalkan. Inyoman mengatakan manajemen Bandara Sentani terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik, kondisi ruang udara serta informasi penerbangan. Informasi selanjutnya. BMKG mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berangsur-angsur bergeser ke arah barat dan sebagian ke barat laut dan barat daya. Bahwa untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Jadi tidak ada lagi sebelumnya untuk abu vulkanik di bawah ketinggian 15.000 feet itu masih bertiup ke arah tenggara, kata Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 7 September 2026. Demikian sikam dari Nadia Demapasya, mohon tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Minak Muari, Tari Piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari Piring 12 menceritakan tentang penyambutan Sang Ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang Ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan Tari Piring 12 karena paksi

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Pinak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Salah satu bencana alam yang mengerikan, tidak seperti banjir yang berupa

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.

0: Lu ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah
3: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Bina Muangin dari Kanja Sunyini masih kembali bersama kami di Helauni di Bengikani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 7 September 2026. Dan di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang mungkin saat ini masih tengah berada di perjalanan ya, tetap berhati-hati dan juga selalu menggunakan masker juga ya Bina Muangin ya, karena memang saat ini juga masih dengan mungkin masih sisa-sisa debu vulkanik ya, akibat erupsi Gunung Anak Gunung Krakatau yang pada Sabtu malam kemarin juga sempat cukup tinggi ya, dan cukup tebal juga nih ya abunya ya Mina Mulki ya. Dan kali ini untuk Anda yang juga lagi bersantai, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini akan bisa memberikan suasana yang nyaman, yang santai gitu ya Mina Muagi ya, setelah hari ini mungkin full beres-beres rumah ya. Karena memang biasanya debu itu susah banget hilangnya kalau enggak diberesin ataupun dibersihin secara menyeluruh gitu ya, dengan menggunakan air yang mengalir. Nah kali ini Mina Muagi ada lagu juga malam hari ini dari miliknya Ros Orah Rewel ya, dengan Pangapuramu, yang juga masih akan terus menemani kebersamaan kita malam hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.
4: Minam Waki dimanapun Minam Waki berada, masih kembali bersama kami di Klauni Demingi Khani untuk edisi hari ini ya. Dan tentunya Minam Waki masih dengan suasana hujan abu vulkanik yang mungkin saat ini juga sudah mulai agak sedikit mereda gitu ya untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan tentunya hal ini Minam Waki berdampak banget ya dengan keseharian aktivitas kita, mulai dari bekerja, sekolah ya, memang saat ini juga anak-anak sekolah ya itu diliburkan selama 1 hingga 2 hari ke depan, mengingat pentingnya ya untuk bisa melindungi anak-anak dari paparan udara yang mengandung abu vulkanik. Dan bukan hanya aktivitas ke sekolah, kerja ya, tentunya aktivitas sehari-hari seperti mencuci dan juga menjemur pakaian juga ada baiknya ya memperhatikan beberapa hal tersebut nih Minam Waki ya. Dan sebaiknya juga jangan menjemur baju di luar ruangan, karena tentunya abu vulkanik ini bisa menempel pada kain dan sulit dibersihkan. Yang juga kita tahu bahwa abu vulkanik ini bukan debu biasa ya Minam Waki, tentunya abu vulkanik ini juga membawa partikel-partikel yang tentunya ini berbahaya juga untuk kesehatan ya. Dan juga tentunya Minam Waki, menjemur di baju di dalam ruangan, di dekat jendela ataupun area yang punya sirkulasi udara yang baik, dan mungkin bisa menggunakan kipas angin untuk mempercepat pengeringan, tapi jangan diarahkan sampai ke debu-debu ataupun abu berterbangan. Dan kalau punya di rumah, punya dehumidifier ya atau mesin pengering nih Minam Waki, bisa digunakan juga. Jangan terpaksa, jika terpaksa harus menjemur di luar, tunggu deh ya sampai hujan abu berhenti dan udara relatif bersih, jadi kita bisa gunakan tempat yang beratap dan terlindung dari abu, bukan di area terbuka. Nah, baju yang sudah terkena abu sebaiknya jangan langsung digosok atau dikibaskan, karena abu itu bisa masuk ke serat-serat kain. Dan tentunya kita harus bilas lagi dengan air terlebih dahulu, lalu dicuci seperti biasa. Kalau misalnya abu vulkanik di tempat minum waki lagi tebal ataupun masih turun ya, diprioritaskan untuk menutup jendela ataupun pintu untuk bisa menghindari aktivitas di luar rumah. Nah, malam hari ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda minum waki, dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda malam hari ini untuk bisa mengikuti belajar Sumba berdendang yang pada malam hari ini juga nanti akan disiarkan langsung dari RRI Programa 4 Bengkulu. Jadi untuk Anda minum mewaki nanti bisa langsung ya ikutan untuk gabung di RRI Bengkulu untuk bisa sapa-sapa, salam-salam mungkin ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya minum mewaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wake dimanapun Minum Wake berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini kami kutip dari rri.co.id, Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung belum beroperasi akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Penutupan sementara operasional bandara pada hari ini Senin 7 September 2026 dijadwalkan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2, Kiki Eprina Arianti mengatakan bahwa kondisi abu vulkanik terus dipantau untuk memastikan keamanan penerbangan. Pemeriksaan atau paper test dilakukan secara berkala oleh pihak bandara dan BMKG. Pemantauan dilakukan setiap 1 jam untuk mengetahui ada atau tidaknya abu vulkanik di ruang udara sekitar jalur penerbangan. Hasil pemeriksaan menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi operasional bandara. Ia juga menjelaskan bahwa penutupan operasional dapat diperpanjang apabila hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya abu vulkanik. Pengelola bandara akan mengusulkan perpanjangan penutupan pada kantor otoritas bandara udara wilayah 1 sesuai dengan perkembangan dan kondisi di lapangan. Demikian Minum Wake Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 4 RRI Bengkulu untuk dapat mengikuti Belajar Sumba Berdendang.

0: Iya, selamat malam hari sanak segalonyo, tepatnya pada malam hari iko di Bedendang Belajar Sumba nih ada sanak bersama saya Inga Sofi yang nanti membersamai kita segalo selama 60 menit nih hari sanak segalo ya. Dan tentunya Bedendang di malam hari iko kita akan menyiarkannya secara langsung di RRI Pro 4 Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Dan tentunya di malam hari ini kita juga menerima telepon di 0736-7321-994 atau warik sanak juga bisa di 0811-7816-544. Kita awali dengan menerima telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Bedendang.
1: Apa namanya nih?
0: Halo,
1: Belajar Sumba, Bedendang.
0: Iya, Belajar Sumba.
1: Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Halo, selamat malam Bapak yang dari Jambi. Dengan siapa ini Bapak? Ini Inga Sofi.
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oh, Bapak dari Hamzah Yusuf. Apa kabar malam ini, Pak?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dari Inga Sofi nih, Pak Amza. Pak Amza salah satu fans juga ya di RRI Pro 4 nih ya?
1: Iya, sering masuklah di Pro 4, Bengkulu gitu ya. Tapi kalau di Pro 4 jam tidak mengikuti ini acara Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya.
1: Acara sandiwara legenda.
0: Oke, Pak Amza dari Jambi nih, kira-kira malam iko apa yang nak disampaikan di Berdendang Belajar Sumba gitu, Pak?
1: Kalau Belajar Sumba Berdendang nih, pertama sekali tentunya di tanggal 11 September nanti hari radio yang ke-81 ya. Ya, selamat dan dirgahayu RRI. Ulang tahun RRI yang ke-81 semoga jaya di udara sekali, di udara tetap, di udara selamanya.
0: Baik, terima kasih Bapak Amza dari Jambi. Tentunya requestnya juga kami ucapkan juga terima kasih nih ya, Pak Amza yang sudah mengawali di malam hari ini bersama kita di RRI Pro 4 nih. Apa yang enggak lagu yang ndak kita request nih, Pak?
1: Lagunya lagu Jambi, Burung Kenek-Kenek.
0: Burung
1: Kenek-Kenek.
0: Burung Kenek-Kenek ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Semoga baik, terima kasih.
1: Kemudian menuju ke daerah Lampung ya. Ke Pro 4 Lampung di sana ada Mbak Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Atu Atim, kemudian kita ke Palembang, di sana ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Rudi juga, ada Cik Akbar, kemudian ke Sungai Liat Bangka Belitung, di sana penyiarnya ada Mbak Rara, ada Mbak Ija, ada Mbak Rima, ada juga pendengarnya, ada Kak Duria. Untuk yang di Jambi, pendengar malam ini ada penyiarnya, ada Mbak Abang Andre. Kemudian pendengarnya ada Bondawati, Ketari Kianti, ada Wahudin. Ada untuk semua lah yang ada di Jambi, kemudian untuk yang di Bengkulu pertama sekali untuk ya, Mbak selamat malam, selamat bertugas. Kemudian ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada Mama Dadang juga ya. Untuk semua lah di acara Belajar Sumba Berdendang di 5 stasiun RRI di acara belajar ada rendang untuk nyembah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam Pak Hamzah dari Jambi nih. Request tadi burung kenek-kenek. Bacanya kenek-kenek atau kenek-kenek ya? Iya, tentunya Pak Hamzah dari Jambi mengawali sapa-sapa kita di berdendang belajar Sumba. Nah, tentunya di sana kami turut masih membuka atensi atau request untuk adik sanak untuk turut bergabung di berdendang belajar Sumba. Halo, selamat malam.
2: Halo, tuan rumah hadir.
0: Halo, selamat malam.
2: Ini dengan Riko Tanah Patah.
0: Riko, Dang Riko Tanah Patah. Baru sekali kola kami dengar jelas nian. Baru satu bulan dua minggu kami di Pro 4 Kodang. Salam kenal dari Inga ya, Sopi ya, nih ya, Dang ya, okay. Apa yang ndak Dang sampaikan malam hari Riko? Tentunya sehat ya Dang malam hari Riko.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk hari ini aku mau putarkan lagu dari ini aja ya, dari Kabupaten Mukomuko.
0: Mukomuko
2: yang judulnya ngajak orang tua makan bubu atau lun punya manatung tating lah dapet cucung.
0: Oke, boleh diulang nih Dang Riko, judulnya apa?
2: Ngajar orang tua makan bubu.
0: Ngajarin orang tua.
2: Tinglah dapet.
0: Pelan-pelan dikit Dang. Ngajarin orang tua makan?
2: Makan bubu.
0: Makan tebu.
2: Bubu.
0: Bubur.
2: Salamnya yang dari Lampung ada Babang Tampan Edom Bajarwo.
0: Iya.
2: Di Lampung.
0: Mudah-mudahan didengar ya.
2: Ferry Leonardo sama Nonaria Harisma. Kemudian yang dari Jambi Hamzah Yusuf, Waudin Ibu Wati. Penyiarnya Andre Anur. Terus yang dari Bangka Belitung ada penyiarnya Wanda Sona, Rara dan Ega. Yang dari Palembang ada penyiarnya ada Yohan, Wadola, Celi dan Robi. Dan tuan rumah sendiri Dongayanto, Ayah Puput. Dan Mak Dadang. Lagunya ngajarin orang tua makan bubur.
0: Ngajarin orang tua makan bubur. Dang Riko, boleh nanya kami kok?
2: Ya.
0: Kenapa milih lagu Iko bang?
2: Ya karena kan lagu ini tentang sosial atau yang biasa disebut lagunya itu kan tentang apa yang disampaikan itu kan lagu ini adalah pesan dan makna yang sangat berarti bagi kita untuk menjaga orang kita yang sudah tua untuk bisa kalau kita kalau orang tua kita sedang sakit nggak bisa makan nasi tapi hanya bisa makan bubur saja.
0: Oke. Filosofinya dalam sekali ya lagu Kodak Dang.
2: Lun punya manatung ada pecucung.
0: Ya? Oke.
2: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap. Terima kasih Dang Riko. Kira-kira siapa lagi nak dikasih salam nih? Titip-titip salam nih.
2: Salamnya untuk yang belum naikkan aja ya. Yang dari Lampung dan Jambi, kasihan yang lagi nelpon. Saya sudah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nih Dang Riko. Dang Riko Tanah Patah nih. Tadi request ngajarin orang tua makan bubur nih dari muku-muku. Adik sanak tentunya dengan kehadiran donga kita yang sudah masuk dari Donga Hamzah dari Jambi dan juga Dang Riko dari Tanah Patah nih membersamai adik sanak segalo di malam hari ini tentunya dengan berdendang belajar Sumba yang memang turut serta di belajar Sumba Iko selain Bengkulu, Lampung, Jambi, kemudian Sungai Liat dan Palembang. Dan untuk hari ini tepatnya malam hari Iko tentunya Bengkulu menjadi tuan rumah adik sanak yo di belajar Sumba berdendang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang. Oke, okay. Ya. Manggilnya kalau bahasa Palembang apa ya?
3: Kalau bahasa Palembang itu kalau cewek itu Cek Sisi.
0: Cik ya? Cek?
3: Iya, Cek Sisi.
0: Cek Sisi, Cek Sisi. Iya, apa kabar malam Iko, Cek Sisi?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, hari Iko, malam Iko kita berdendang ya, belajar Sumba nih, Cek Sisi ya. Apa yang yang bisa Cek Sisi tidak sampaikan di agenda berdendang kita malam hari Iko nih?
3: Apa ya? Ya semoga semuanya sehat-sehat aja deh. Sekarang kan musim kemarau ya, musim panas. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, minum air putih yang banyaknya.
0: Kabar Palembang cak mano kini kok?
3: Ya, kabar Palembang ini masih kabutnya tuh masih banyak.
0: Oh kabut. Oh kabut ya.
3: Kalau di Bengkulu gimana, ada hujan nggak?
0: Kalau sejauh Iko untuk beberapa minggu memang sama caknya kondisi di Bengkulu, cak di Palembang itulah. Belum ada setetes air untuk hujan. Oh iya. Amin ya. Tapi jangan sampai banjir dak, Cek. Oh iya, Cek Sisi, tahu kan kabar ada namanya vulkanik? Abu vulkanik. Di Palembang terasa dak di situ?
3: Kalau di Palembang sini jauh.
0: Oh, enggak kena ya?
3: Iya, enggak kena.
0: Oh, mudah-mudahan lah ya.
3: Iya, mudah-mudahan. Karena kan Bengkulu sama Palembang itu dekat, tapi kalau Lampung jauh. Semoga aja di Lampung tuh nggak ada musibah apa-apa gitu kan.
0: Amin, kita doakan semua bencana ini cepat berakhir ya, Cek Sisi ya. Semoga juga hujan cepat datang dan musim kemarau itu cepat berlalu, dak Cek?
3: Iya.
0: Oke, okay. Cek Sisi, siapa yang gak dikasih salam-salam kok, titip-titip, nanya kabar atau request lagu?
3: Aku mau kirim dulu ya, buatnya tadi ada Bang Riko ya.
0: Oh, Dang Riko Tanah Patah.
3: Ya, selamat malam aja Bang Riko. Ikut juga terus siapa, semua-semua yang ada di Bengkulu ya. Di Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf. Bang Siawan ya, semua ada kabar ya. Ada Bunda Wati. Siapa lagi di sana? Semua-semua yang ada di sana ya, di Jambi. Di Palembang ada Mbak Eli, ada Mahatban, Prabantan, Pauzan, Irin, Rian, Ayu Kudari. Selamat malam semua-semua yang ada di Palembang. Di Jambi ada Mbak Julia, bareng teman-teman di sana ya. Di mana lagi? Di Lampung ya. Ada Bapak Sampan, Mbak Jarwo. Semua-semua deh yang ada di Lampung ya.
0: Oke.
3: Semua-semua aja.
0: Mudah-mudahan didengar semua ya dengan ading-ading yang ada disebutkan tadi, dak Cek Sisi?
3: Insya Allah dengar. Semoga kabar semuanya sehat.
0: Oke, okay, lagu atau request yang bisa Cek Sisi ndak?
3: Lagunya lagu ini Yasaman.
0: Cak mana Cek?
3: Lagu Yasaman.
0: Yasaman. Yasaman Iko, judul atau nama penyanyi?
3: Itu judulnya itu.
0: Oh, Yasaman Iko.
3: Dari Palembang.
0: Lagu khas Palembang ya. Oke, okay, apa lagi nih, Cek Sisi? Di situ tidak ada mengalami di Palembang kondisinya sama Iko tadi, tidak diceritakan tadi tentang Iko, tidak kondisi yang masih kering, tidak?
3: Sebagian wilayah yang kekeringan. Tapi alhamdulillah kalau di sini aman-aman lagi.
0: Oke.
3: Suara aku delay, bingung nih. Kirimnya buat semua-semua aja, buat RRI, perempat dan seluruh RRI di Indonesia. Selamat hari ulang tahunnya.
0: Siap, terima kasih. Iya, terima kasih Cek Sisi.
3: Mbak yang siaran selamat bertugas ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Cek Sisi, waalaikumsalam nih. Adik sanak tentunya Cek Sisi telah menghadiri di belajar semua berdendang nih. Kami salam sapa dulu untuk adik sanak yang ada di Lampung, kemudian juga Jambi, Sungai Liat dan Palembang yang di sana. Tentunya membersamai di berdendang belajar Sumba nih ya. Dan tentunya masih semangat malam hari Iko untuk mendengarkan sajian lagu-lagu daerah Nusantara nih. Kami sekali lagi menyapa dari adik sanak dari Lampung, Jambi, Sungai Liat, kemudian juga Palembang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Cik Inga si Sofi.
0: Halo, Inga Sofi, dengan siapa Iko?
4: Orang Bengkulu lah, orang Bengkulu Tengah tu, bayar pupuk.
0: Siapa lah kau dah? Caknya familiar suara kau.
4: Ayah puput.
0: Ah, itulah. Kami kok tidak main tebak-tebakan malam gini kok.
4: Kalau sepi hari berombek lah ayah puput.
0: Ayah puput, ya.
4: Sama patah.
0: Kenal kan ayah puput deke Iko? Siapa namanya kok? Dang Riko. Terus Dang Hamzah Jambi tadi. Terus Cek Sisi yang biasa yang galak inilah.
4: Iya, kalau belajar tuh mau berdendang itu buat tuh itulah. Lepas dari Lampung tuh kan ngomong tamat, pacar mo. Iya, kalau Cek ingat Sisi tadi kan sama Eli itu kan rutin.
0: Apa kabar nih ayah puput?
4: Alhamdulillah sehat. Kita baru perdana telepon lagu Bapak Dendang kok.
0: Biasanya berang dedak.
4: Ya, Bang baca satu tuh. Tapi kalau yang seniornya tuh Haryandika.
0: Aduh, nyo Haryandika sebelah kami nih lad. Ya puput.
4: Oh, iya tapi.
0: Yo.
4: Aku masih nak tengok lagu tu.
0: Ah, apa tu kira-kira ya?
4: Lagu buku-buku Riko kan lagu.
0: Ay, ngikut-ngikut ke Riko. Lagu muku-muku.
4: Aku nak lagu Lebong.
0: Lagu Lebong jadi juga. Jangan ngikut-ngikut. Caknya lah kompak nih ya. Ini kayak Dang Riko tadi. Kita muku-muku juga ya puput.
4: Tapi Bengkulu ada request, Palembang ada, tuh Jambi ada.
0: Gak usah lagi muku-muku. Muku-muku tadi tuh lah Dang Riko. Masa ibu pun juga muku-muku.
4: Ayah buku lagu request, lagu Lebong.
0: Apa kira-kira judul lagu Lebong kok, Dang Riko?
4: Maksudnya banyak judulnya.
0: Apa kira-kira? Salah satu aja dak, kan pencet-pencet aja kelak dak.
4: Korban dunia maya judulnya.
0: Apa ya?
4: Korban dunia maya.
0: Wah, korban dunia. Korban dunia maya. Iko memang dari Lebong ya?
4: Ada aku request korban dunia maya itu.
0: Ya puput, boleh kami nanyo?
4: Versinya Tina, siapa tuh? Orang Lampung asli.
0: Oke. Ayo puput.

0: Salamnya.
1: Oke. Ada lagi dak? Nak salam-salam deke. Siapa namanya kawan kami kok namanya Haryandika.
0: Kalau profesor yang tertuanya tuh
1: senior aku nih Andio nih di sini nih.
0: Arpan Rahman yang tertua penyiar tuh.
1: Ado nih yang berdua tuh di sebelah kami nih.
0: Cantik-cantik bariri, baiknya Siti.
1: Oh lah tidur lah lelok lah tuh malam kok.
0: Di kantin baru tuh Bang Bajas, Bang Kamal.
1: Udah tidur kalau lah malam, lah lalok kalau tuh bertiga tuh.
0: Pertama sekali Pak Jepi itu.
1: Terima kasih Ayah Puput.
0: Yang di Riko tanda pertama Dadam ya. Di Jambi ada Hamda Yusuf, ya ada Mudawati, ya ada Wahudin, ya ada Mang Ajum, ya ada Sinawan di situ ya. Akhirnya yang aku keruan tu siapa?
1: Irma. Ayah Puput di Benteng tak? Ayah Puput. Ayah Puput di Bengkulu Tengah.
0: Bengkulu Tengah.
1: Nah, Ayah Puput di Bengkulu Tengah tuh pernah hujan enggak kira-kiranya?
0: Enggak ada hujan. Sama.
1: Belum pernah sekalipun.
0: Oh, enggak ada hujan karena Kabupaten Bengkulu Tengah itu kan Bengkulu Utara itu kan dekat sama Bengkulu Kota itu kan. Sama enggak hujannya kabut-kabut tebal kabut asap tuh lah.
1: Mudah-mudahan kita doakan segala dak. Ya. Tidak berkepanjangan. Ya.
0: Pokoknya apa aja yang diturun oleh Allah itu berkah semua. Nah, yang di Lampung ada Setiawan, ada Mbak Jarwo, pokoknya di Bangka Bintung itu ada situasinya sama Julia ya. Nah, yang di Palembang tadi ada Inga Titi, ada Mbak Hili, ada Mbak Siti Akbar ya. Buat semua yang dapat terjual yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari Ibu, salam sehat, salam sejahtera ya. Buat Mbak selamat tugas, semoga terkabul.
1: Terima kasih Ibu Puput.
0: Itu aja, terima kasih atas waktunya ya.
1: Iyo, selamat malam Ibu Puput. Makasih yo udah terus stay mendengarkan RRI Prompat nih. Ibu Puput apalagi khusus untuk belajar Sumba berdendang yo Ibu Puput yo.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Puput. Selamat istirahat. Iya, dengan Ayah Puput tadi juga telah membersamai ke belajar Sumba berdendang nih. Kita angkat lagi telepon. Halo, selamat belum. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Ini saya dengan Inga Sofi.
2: Palembang.
1: Palembang. Oke, dengan siapa?
2: Akbar di Palembang.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Akbar di Palembang.
1: Oke, kalau pria panggilannya
2: Fatih Mamang jadi.
1: Mamang, Cak, Cek, Cek. Cek ikut dak?
2: Cek jadi juga, Cek Akbar boleh.
1: Cek Akbar ya. Oke. Ya. Cek Akbar, salam kenal dengan saya Inga Sopi nih di ya. Berdendang Belajar Sumba nih.
2: Apa kabar di sana tuh?
1: Di sini alhamdulillah sehat walafiat walaupun kering, terus ada juga kabar kena dikit lah namanya abu vulkanik. Cak mano di Palembang kabarnya Cak Akbar?
2: Di sini enggak, tapi debu itu enggak ada.
1: Tapi oh enggak ada, alhamdulillah ada. Tapi masih kering juga situ dak, Cek?
2: Ya kering juga nih, sawahnya kering. Ini kan pertanian sawah di sini padi. Kalau nggak bantuan pompa air itu mungkin nggak panen.
1: Gitu. Oh ada juga lah mulai di ini kan distribusi, dak Cek?
2: Iya ada bantuan itu kan kita beli pompa air.
1: Mandiri itu dak Cek?
2: Mandiri itu nggak ada bantuan dari pemerintah belum ada.
1: Oke, kita doakan Pak pemerintah bisa mendengar ya, bisa membantu masyarakat di situ ya yang terkena dampak kekeringan, dak Cek?
2: Iya iya.
1: Oke, Cek Akbar, apa yang bisa titip-titip salam dekat keluarga, kerabat kerja, atau yang keluarga-keluarga yang ada di lima provinsi kok?
2: Mendengar lima ini tadi, siapa yang terakhirnya?
1: Ayah Puput, nih, Cek Akbar dari Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu nih.
2: Ya, itu Ayah Puput, ayah salam kenal dari Akbar. Sudah ada Riko tadi kan, Riko kan. Riko, sudah tuh ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi kan?
1: Iya, ada Cek Sisi. Abdullah.

0: sana tidak ada Adi Caraka gitu kan, yaitu ya, Jambi ada Mang Iwan Setiawan ya, ada tuh Rika Jambi juga, ada Komang Udin Pokwati juga, ada Julis juga di Jambi kan, dan kawan-kawannya sudah tuh ada di Palembang, ada Sisi, ada Celi Gandu kan, Ayah Kebari juga kan, ada Ian Sudirman, Ki Aswin dan Ki Asmi, Paulan juga kan, Adi Pitung juga. Kalau di Lampung ada aku Abang Tampan, Aldo, Mbak Jarwo, dan kawan-kawan juga di Bangka Bali itu ada Mbak Julia dan Mbak Jarwo, Mbak Sakamura. Itu aja dulu, itu Mbak ya.
1: Oke, Jakbar, makasih ya udah bergabung bersama kita di malam hari iko. Tentunya selamat istirahat ya, Jakbar ya.
0: Ya untuk Mbak.
1: Nah, minta lagu apa ini kira-kira?
0: Salam sehat.
1: Salam sehat, terima kasih Jakbar. Iya.
0: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
1: Makasih banyak nih Jakbar.
0: Kalau balik hati-hati.
1: Terima kasih sekali lagi. Jakbar, oh udah putus nih. Oke. Adik sanak segalo, tentunya barusan Cek Akbar sudah masuk dari Palembang nih. Banyak banget nih yang masuk ini di Belajar Semua Berdendang. Oke, kita tahan dulu untuk publis lagu. 1, 2, 3. Oh, belum masuk. Oke, adik sanak, tentunya segalonya di Belajar Semua Berdendang ini kami kembali menyapa adik sanak yang ada di Lampung, Jambi, kemudian Sungai Liat dan Palembang. Lampung dengan 88,5 MHz dengan frekuensinya, dan Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM dan di Palembang di 88,4. Nah, tentunya adik sanak Belajar Sumba kita bergabung di 5 provinsi dan Bengkulu Malamiko tentunya menjadi tuan rumah di Belajar Sumba Berdendang. Ada lagi dak kira-kira yang masuk dak dangarpan? Biar sekaligus aja kita hidupkan musiknya. Oke. Adik sanak juga segalonyo, kami turut mengucapkan selamat malam yang sudah mulai beristirahat nih segalo di malam hari iko. Dan tentunya buat juga adik sanak yang di RRI yang sudah hampir terus berjibaku untuk mengemas rangkaian-rangkaian kegiatan hari menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang nanti puncaknya di tanggal 11 September 2026. Udah lama lagi dah di sana ya. Nah, tentunya rangkaian yang tadi pagi ataupun tepatnya hari iko ada rangkaian kegiatan cerdas tangkas berpikir cabang olahraga domino. Nah, ikut tapi di internal. Besok badminton. Kemudian juga besoknya lagi ada lomba karaoke sambungan. Dan puncaknya di hari radio nanti di hari Jumat, tepatnya di 11 September 2026. Tentunya di sanak segalo panitia kami ucapkan tetap semangat ya untuk mengemas segala rangkaian kegiatan-kegiatannya, jangan kenal lelah. Dan juga di sanak segalo yang ada di RRI Bengkulu juga mari kita turut memeriahkan rangkaian kegiatan-kegiatan yang untuk kita segalo-galonya, untuk kebersamaan yang memang rangkaian ini menjadi salah satu bentuk ya di sanak untuk membersamai solidaritas kita segalo yang ada di RRI Bengkulu. Masih bersama kami berdendang di Belajar Sumba. Kira-kira ada lagi dak yang masuk ya? Biar sekaligus kita nantikan dengan adik sanak segalo yang nanti tetap stay di 0736732199 atau di 0811781654.

0: 24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Halo, selamat malam dengan Inga Sofi berdendang belajar Sumba. Cia putus. Kita musik lagi ya.

0: Iya, di sana tentunya kami akhiri di belajar Sumba Berdendang pada malam hari itu di sana, di tepatnya Senin 7 September 2026 ya di sana. Kita berjumpa kembali di hari Senin mendatang. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada adik sanak yang telah berpartisipasi di belajar Sumba Berdendang ini adik sanak yo, dari Dang Hamzah, kemudian Dang Riko Tanah Patah, Cek Sisi, terus Ayah Puput dan Cek Akbar. Kami aturkan ucapan terima kasih sekali lagi yang telah bergabung di Berdendang di belajar Sumba pada malam hari ini. Kami juga aturkan ucapan terima kasih kepada adik sanak yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang yang juga telah turut bergabung di belajar Sumba Berdendang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi Dekangga Sunyini di Papun juga dan Guti. Baru aja tadi kita dengarkan bersama-sama ya, Belajar Sumba Berdendang melalui RRI Program 4 Bengkulu. Saat ini Anda kembali bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung. Dan untuk Anda juga yang malam hari ini lagi dengerin melalui RRI Digital, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya. Dan kembali malam hari ini, Mina Muaki, kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu campur sarian. Jadi untuk Anda, nanti masih kami tunggu ya di telepon, melalui telepon di 0721-255-112-nya dan juga di WhatsApp di 08-1172-09-885. Menemani Anda beristirahat santai malam hari ini, kita dengerin dulu ada beberapa lagu berikut ini ya, Mina Muaki ya, sebelum nanti kami akan hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini dalam acara Campur Sari.

0: Demen Minum Waki dari NDX ya, sudah hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Yang lagi patah-patah hati, yang lagi kecewa ya dengan pujaan hati, semoga lagu tadi juga bisa flashback lagi ya, bisa semangat lagi meskipun dengan nuansa kekecewaan yang mendalam akibat sang pujaan hati yang melanggar janji dan berselingkuh ya, jangan sampai. Kali ini masih ditunggu untuk Mina Mengaki di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 0811720098885. Dan juga malam hari ini untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat malam dan juga selamat bergabung. Kita angkat dulu teleponnya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Sugeng Dalu.
0: Aduh si Mas Semen jadinya ya. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Gimana suka buminya? Masih ada abu vulkaniknya kah?
1: Di daerah Tuwadu.
0: Ini lagi ya, tebel lagi gitu debunya ya Bang Senen ya. Iya, siap deh. Tetap utamakan kesehatan juga ya Bang Senen ya, ketika membersihkan debunya ya. Oke deh Bang Senen, malam hari ini di hari Senin juga bertepatan ya, pengen dengerin lagu campur sari apa nih? Atau mau dengerin yang udah di playlist aja?
1: Kang Goriko.
0: Apa tuh?
1: Kang Goriko.
0: Kang Goriko.
1: Ya.
0: Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Bunda dari Surabaya, Bapak yang di Surabaya.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di Sukabumi yang katanya juga masih terdampak abu vulkanik malam hari ini, yang katanya udah mulai tebal lagi nih debunya ya. Jadi untuk Anda Mina Mengaki yang juga mungkin terdampak juga ya di lingkungan ataupun di rumahnya juga ya, untuk bisa membersihkan abu vulkanik juga kan butuh cara penanganan yang tepat juga ya, untuk bisa membersihkan debu-debu vulkanik, yang mana kita tahu Mina Mengaki ya, tentunya abu vulkanik itu bukan hanya debu biasa ya, tapi juga mengandung partikel-partikel yang juga tentunya ini sangat berbahaya juga ya untuk pernapasan, untuk kesehatan juga, dan juga untuk Anda Bina Mewaki yang beberapa hari ini kayaknya bolak-balik ya untuk bisa beberes rumah ya, ini juga harus diperhatikan tata cara untuk bisa membersihkan abu vulkanik tersebut. Nanti kita akan bahas ya, kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, ada siapa ini? Kak Acibi di Panjang. Sehat Acibi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Panjang gimana? Masih ada debu-debu vulkanikah di sana?
2: Masih nyapu-nyapu.
0: Siap deh, ditemani dengan lagu-lagu campur sarian kali, asik kali ya. Oke deh, malam hari ini pengen dengerin lagu apa nih kalau boleh tahu?
1: Yang ada di situ aja.
0: Yang ada di sini ada beberapa yang diputar ya di malam hari ini, kayak dari miliknya almarhum Didi Kempot dengan Janji Palsu. Terus juga ada lagu Jamu Siap Tempu, Siap Lembur juga. Sama satu lagi ya, ada ada Joko Rondo.
1: Joko Rondo.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: A sampai Z aja.
0: Saya
1: baru pulang di sini.
0: Siap, mantap Acibi.
1: Buat nonanya, sehat aja ya.
0: Amin.
1: Pakai masker.
0: Siap.
1: Hati-hati. Pakai kacamata juga.
0: Benar.
1: Buah jakum, buah sukun.
0: Iya pun.
1: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya terima kasih untuk Kacibi di Panjang. Ada WhatsApp nih yang nyenggol-nyenggol dari tadi. Ada Bunda Samba, Sugeng Galuh buat Bunda Samba, Sido Rondo ya. Salamnya buat semuanya aja. Siap, terima kasih Bunda Samba ya. Nanti coba dicariin lagunya spesial untuk Bunda. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona.
0: Halo, dengan

Kak Eni yang udah ikutan di malam hari ini ya. Katanya kemiling malam hari ini gak seberapa parah gitu kayak kemarin-kemarin yang luar biasa juga ya abunya ya. Dan semoga juga kita berharap ya Mina Muaki ya, bahwa semoga juga cepat membaik, cepat pulih lagi sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau kita ngomongin juga soal abu vulkanik ini, Mina Muaki ya, yang pastinya ini tadi bukan pecah, debu biasa, karena terdiri dari pecahan batu silikat, ada kristal mineral juga, serta ada pecahan kaca alami yang terbentuk dari pembukuan magma secara mendadak. Jadi ini berukurannya sangat kecil banget ya, Mina Muaki, kurang dari 2 mm, juga pastinya punya sudut yang tajam, keras, dan bersifat abrasif atau mengikis. Jadi bobotnya ini sebenarnya sangat padat dan berat, terutama jika kena air atau hujan ya. Tentunya abu vulkanik ini punya dampak kesehatan yang juga gak boleh diabaikan juga ya Mina Muaki, karena bisa menyebabkan gangguan pernafasan atau ISPA. Terus juga kalau kena mata nih, terutama untuk Anda yang mungkin mengharuskan harus keluar rumah, gak bisa hanya di dalam rumah aja, ataupun untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 yang lupa pakai kacamata ya, ini juga bisa mengiritasi mata, iritasi kulit karena partikelnya juga cukup tajam. Terus selain kesehatan ya Mina Muaki, karena bebannya yang berat dapat merubuhkan atap bangunan kalau udah menumpuk terlalu banyak ya. Terus juga bisa merusak mesin kendaraan atau pesawat terbang, serta bisa menyumbat saluran air. Nah, kalau misalnya dalam dunia pertanian di Mina Muaki, karena dalam jangka pendek itu bisa merusak tanaman dan mencemari sumber air, tapi dalam jangka panjang setelah bertahun-tahun pastinya ya, itu malah justru akan menyuburkan tanah, karena tentunya tadi ya yang udah kita bahas kalau abu vulkanik itu juga kaya akan nutrisi dan juga mineral ya. Tentunya Mina Muaki, kalau misalnya Mina Muaki yang kemarin-kemarin nih beberapa hari yang lalu ya, yang sempat membersihkan rumah itu kayaknya gak habis-habis gitu ya, debunya datang terus, karena memang Mina Muaki kalau misalnya kita ini terpapar ya debu vulkanik dengan jumlah yang sedikit, itu tentunya bisa menimbulkan efek negatif, terutama tadi ya iritasi mata ringan, hidung, dan juga tenggorokan. Dan ini juga terjadi karena partikel abu vulkanik itu bukan debu biasa ya. Dan tentunya Mina Muaki, ada tingkat paparan, ada dampak kesehatan juga pastinya ya. Untuk paparan singkat atau dalam jumlah sedikit atau kadarnya rendah, gejalanya kayak batuk-batuk ringan, tenggorokan gatal kering, hidung tersumbat atau meler, serta mata perih dan berair. Dan tentunya orang sehat biasanya nih Mina Muaki, itu bisa merasakan ketidaknyamanan sementara yang hilang setelah menjauh dari area terdampak atau memakai masker ya. Dan tentunya kalau misal paparan ini terus berulang dalam jumlah yang juga mungkin cukup tinggi, cukup banyak ya, sesak nafas hebat, dada terasa berat, batuk berdahak parah, hingga resiko kerusakan jaringan paru dalam jangka yang panjang ya. Dan tentunya ini sangat berbahaya untuk penderita asma, bronkitis, anak-anak, dan juga lansia. Pada penderita asma, sedikit aja paparan tambahan itu bisa langsung memicu serangan asma mendadak. Jadi karena itu Mina Muaki, karena debu vulkanik berukuran kurang dari 10 mikrometer atau PM10 dapat masuk hingga ke saluran pernafasan atas, yang paling berbahaya adalah partikel yang berukuran di bawah 2,5 mikrometer. Jadi ini bisa menembus hingga ke bagian dalam paru-paru, alveoli, dan tidak bisa dikeluarkan dengan mudah oleh tubuh. Kalau misalnya ada harus diharuskan untuk keluar rumah, itu jangan lupa menggunakan masker standar seperti N95 atau setidaknya masker bedah yang juga untuk bisa melindungi ya, menyaring partikel mikroskopik tersebut ya dari si abu vulkanik tadi. Untuk Anda Mina Muaki, malam hari ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita ya malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital ya, meskipun jauh di sana tetapi tetap dekat di hati. Semoga untuk Anda juga yang lagi ngerasain dampak ya dari abu vulkanik di malam hari ini, kita juga berharap semoga cepat pulih, cepat berangsur-angsur membaik kembali.

kembali ya. Jadi untuk Anda Bina Muwangi, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini juga bisa memberikan suatu penghiburan ya untuk kita semua. Kita ketemu dulu kalau tadi ada Abang Senin di hari Senin ya yang pengen banget dengerin Demi Kangguk Riko yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami dalam acara Campur Sari untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung sama kami ya, di frekuensi di 88,5-nya, atau untuk Anda yang juga malam hari ini tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Jadi untuk Anda Minum Wangi yang masih belum bisa istirahat, masih belum bisa tidur, juga ditunggu di 255-112-nya dan juga di WhatsApp-nya di 08117209885 maksudnya ya. Selamat malam untuk Anda Minum Wangi yang lagi bersantai, mungkin yang baru selesai beres-beres rumah untuk bisa membersihkan serpihan debu-debu abu vulkanik ya, yang mungkin di tempat tinggal Minum Wangi saat ini juga masih terasa banget gitu ya. Jadi untuk Anda Minum Wangi, pastikan juga untuk bisa perhatikan juga ya cara membersihkan abu vulkanik yang juga dengan baik dan juga benar. Tentunya jangan asal nyapu katanya Minum Wangi ya, karena itu juga sangat berdampak juga ya, karena salah penanganan juga ternyata ini juga bisa berdampak untuk kesehatan tubuh kita. Jadi untuk Anda Minum Wangi di manapun Minum Wangi berada ya, yang pertama yang juga mungkin sering banget ya, ataupun awal-awalnya kita juga kurang paham gitu gimana sih cara untuk bisa membersihkan debu vulkanik yang kayaknya semakin lama semakin menumpuk gitu, dan biasanya juga orang-orang itu langsung refleks untuk bisa disapu. Ternyata Minum Wangi jangan langsung disapu ataupun disemprot sembarangan, karena abu vulkanik itu sangat halus dan bisa berterbangan. Yang pertama, kalau misalnya di dalam rumah, tutup pintu dan jendela, pakai masker jangan lupa saat membersihkan. Kalau misalnya ada masker N95 atau KN95 itu dipakai ya. Dan untuk lantai atau mebel, basahi sedikit abu terlebih dahulu, lalu lap dengan kain lembab. Jangan menggunakan vacuum cleaner yang biasa kalau tidak dirancang untuk debu halus, karena itu bisa merusak filter dan malah bisa menyebarkan debu-debu halus. Jangan lupa juga Minum Wangi, cuci kain pel setelah digunakan dan jangan mengibaskannya di dalam rumah. Kalau misalnya di dalam kendaraan, jangan langsung mengelap abu kering karena bisa menggores cat atau kaca. Jadi kita harus siram ya, ataupun bilas dengan banyak air terlebih dahulu. Setelah abu terangkat, cuci menggunakan air dan sabun kendaraan. Bersihkan wiper dan kaca dengan hati-hati. Dan untuk Anda Minum Wangi yang juga akan membersihkan halaman atau atap ya, karena atap itu ketara banget nih ya Minum Wangi debunya ya, jadi bisa menggunakan masker, dan bila memungkinkan pakai kacamata pelindung. Untuk permukaan keras, sedikit basahi abu, itu bisa mengurangi debu yang berterbangan. Nah, abu yang di atap yang tebal itu perlu diperhatikan lagi karena bisa menambah beban atap. Jangan naik ke atap kalau licin ataupun kondisinya nggak nyaman ya. Jadi hindari abu dalam jumlah yang besar ke saluran air karena bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi Minum Wangi kalau mau ya, tentunya Minum Wangi ketika membersihkan abu vulkanik juga perhatikan langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya dengan benar, karena tentunya Minum Wangi di manapun Minum Wangi berada, penanganan ini juga sangat harus tepat juga ya. Jadi tentunya Minum Wangi di manapun Minum Wangi berada malam hari ini. Ada WhatsApp juga yang udah masuk ya. Kalau tadi ada Bunda Samba, kali ini ada pendatang baru katanya dari 08117235 sekian-sekiannya. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Kak Mbak Nona, Sugeng Dalu juga, aku Nita, pendatang baru yang ada di Natar malam hari ini. Kalau bisa aku pengen dengerin Koyo Jogja Istimewa dari Darboy Gang. Salamnya buat semuanya aja, salam persaudaraan katanya. Terima kasih untuk kakak Nita, Mbak Nita yang ada di Natar ya. Kali ini kita rehatan dulu Minum Wangi. Kalau tadi ada lagu ya yang belum sempat diputar, ada Joko Rondo ya, yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, masih dalam acara Campur Sari untuk malam hari ini.

0: palak komet at sabi ka kanin di makulia iya taliwala pa sekula wala kaya ni kulia buhay kang iking sekula at iya mawat masehat ko dalag ko api-api met
1: eh iya kipagi kajinya po kuol di sabaru di cuma keke ne
0: caknya po kuol mas kula ko dalag ko mula nya po kuol
1: kado talagi agak tu sekula presiden kado uat gubernur kado uat kado nya po kuol kau di mana di sabaru di
0: ya Allah dan gogo kenaga pemekehanmu sangun iyo presiden kado uat segala-gala kado uat masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga inggal kani sekula
1: mengada duit nenya nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duitnya lain alasan medi. Pemakitah jigan talamonian program medi sepihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat, kisah ngada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekolah ku di sekolah rakyat. Apa
0: hafian? Dan liom-liom segelak nuntut ilmu nal penting medi. Ki pemakitah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hinji gratis medi. Hinji jadi inisiasi anda di pemakitah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan populasi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan lagi
0: daftar lagi lepas nutupnya kan daftar apa kan daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mumak sekolah teman miskin teman miskin. Alhamdulillah paket ku aduh katong aja yang gak ngukukkan pai. Wow semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dah cok aja ke iwak konyak.
1: Allah Allah lawi-lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tos, Medi. Ana nyajak mesen paket, ana mesen tas. Siap-siap, Om Zela.
1: Siap-siap, api ini kok agak kerja luar negeri kok. Api ini diusir lagi kajong, mo.
0: Ya, tapi maaf. Lain lo, Med. Gantan jikan harus kam siap-siap. Apa pendah, ini tapi maaf. Sebut tabi ini, wad. Bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap kok tas. Pasti kamu kena kan. Indo ya, kam. Haga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga, kam. Ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku di lemari. Haga kukuk-kukuknya lah meja.
1: Mati balak nih, Hana Susi. Nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper na susi.
0: Ya lah dia pakai ni anak lah. Ke anakku kan aku babai lah. Pakai hakta ku medi ketuan api bencana atau api tabi emang sebut tabi na. Nanti dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: And we wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Kaira, kamu udah dengar berita belum?
4: Hah? Berita apaan?
3: Tuh loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
4: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
3: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih mulai dari sekarang.

Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Istimewa dari Darboy King Minawaki ya, sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini dan juga mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Campur Sari untuk edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti Launi Debingi Khani masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung hingga pukul 12 malam ya, atau pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: kihikan noyo. Padahal kan, kiomok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok ano kano kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, noyo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal, mak jelas wa kamu nasi.
0: Udi no, Med. Nggak ngeliat anak di tangga kam datas, no. Lihat, no. Kayang Riki. Kan seharus kan iyanok nado langgak lah gugunan anakku. Kacak ya katek-katek kaya yu lo yo. Udah api yu med yu.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamon si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak si si gelaknya stunting sa. Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting.
1: Enjok nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nih enjok nih si.
0: Oh, stunting yu. Terus, emang kepala cara nyegah nih kenyan sana mak kena stunting no, Med?
1: Keji sih, keji cara nyegah nih.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kamu dapat nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kamu nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Minum Uang Indek Aja Sunyi ini masih kembali bersama kami malam hari ini ya. Dan selamat malam juga untuk kalian yang mungkin baru aja bergabung sama kami di 88,5 dan juga di RRI digitalnya. Dan tentunya Minum Uang Indek dimanapun Minum Uang Indek berada dengan musim ataupun dengan cuaca seperti saat ini ya. Karena saat ini juga dari beberapa hari yang lalu juga daerah Lampung ataupun wilayah Lampung juga terdampak hujan abu vulkanik yang tentunya ini membuat kondisi udara semakin kurang baik. Udahlah kemarau ya Minum Uangki ya. Terus juga udah gak turun hujan selama beberapa waktu belakangan ini, tentunya diperparah lagi dengan hujan abu vulkanik yang tentunya ini membuat kondisi udara jadi kurang baik. Karena itu penting juga nih bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan selama abu vulkanik juga masih berterbangan di sekitar kita. Yang pertama, gak bosen-bosennya untuk bisa mengingetin lagi untuk Minum Uangki ya, harus menggunakan masker saat keluar rumah. Jadi masker yang tentunya bisa menyaring partikel halus akan membantu mengurangi abu yang terhirup ke dalam tubuh kita. Yang kedua, lindungi mata dari paparan debu. Kita bisa menggunakan kacamata jika diperlukan dan hindari mengucek mata dengan tangan yang kotor. Yang ketiga, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih dan jaga kondisi tubuh agar tetap fit. Dan yang keempat, usahakan kurangi aktivitas di luar ruangan terutama ketika abu sedang turun cukup deras. Dan yang terakhir, jaga kebersihan tubuh dan pakaian karena setelah beraktivitas dari luar, segera bersihkan diri dan ganti pakaian agar abu yang menempel tidak terbawa ke dalam rumah. Dan juga Minum Uangki, jangan lupa kalau sudah mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata yang berat ataupun keluhan kesehatan lainnya, segera cari bantuan medis. Tetap tenang, tetap waspada dan jaga kesehatan keluarga bersama ya. Dan Minum Uangki, karena kesehatan adalah langkah pertama untuk menghadapi bencana. Jadi untuk Anda Minum Uangki, dimanapun Minum Uangki berada, malam hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: gak sih Indonesia itu bukan cuma daratan? 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Turki, serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Aduh, kok kita jawaban ini nih? Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok kok dah sih? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajah mana sasi?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak keji nih. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok nih ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom nih han ngelahai. Pina sangat sih maksudnya na api maknanya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yang teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatoknya gelupai. Uba mak pandai cawa, nalam nihan ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawabnya manu jago yuk. Teteduhan, ngelak-ngelak.

0: secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejamu tahanyo, melelok jejamu basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Rompak FM, suara budaya.

pagi dari kanca seunyi ini, antai japai puja makam di sepanjang hari sinji, kambu pisa guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muwaki indai kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung, mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat bayu minama yunai kerja sendiri papun cedengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM walu-walu 0,5 MHz. Negara siaran sepanjang hari Sinji, Selasa 8 September 2026. Anja Studio Skem saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hemat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dalam 8,5 mm suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamagi. Gimana kabarnya di hari ini ya, di hari Selasa 8 September 2026. Dan Minamagi, semoga Minamagi semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentu penuh semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan bersama Julia Topstika akan menemani Minamagi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi hari ini akan kami hadirkannya lantunan lagu-lagu islami yang akan menemani Minamagi semua dan sekaligus akan menjadi penghantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Dan tentunya akan banyak ya pesan, ilmu, dan juga hikmah yang akan kita dapatkan untuk menjadi bekal dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum waktu sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini.

0: wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tentunya ini adalah sebuah acara yang kita tunggu-tunggu untuk berdiskusi bersama dengan narasumber terkait dengan topik-topik keimanan yang harapannya tentu bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi menjadi insan manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang topik hari ini, pendengar, Islam mengajarkan kita membaca dua bentuk tanda kebesaran Allah, yaitu ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah. Keduanya menjadi pedoman dalam menilai kondisi umat dan bangsa, dan tentunya juga menjadikan diri kita mengetahui panduan hidup ini akan seperti apa kita lakukan. Nah, marilah kita untuk berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah tersambung juga lewat line telepon. Ada Ustadz Triswara SHI MPD yang akan mengajak kita untuk menggali topik terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Triswara?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Dian dan seluruh jamaah dan semuanya pendengar radio RRI juga sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tentunya kita juga nanti akan mengundang serta untuk diskusi para pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811-720-07909. Tapi sebelum itu, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz Triswara terkait dengan topik menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Silakan Ustadz.
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan kajian siraman rohani, yaitu di pagi hari ini mutiara pagi kita tiada lain adalah untuk senantiasa Allah bimbing agar kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah, sebagai uswah, yang dimana dalam kehidupan kita sehari-hari, individu maupun sosial, maka kita tiada lain menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio RRI Bandar Lampung, di dalam kajian Islam ada yang namanya ayat. Ayat ini adalah diartikan sebagai bukti, diartikan sebagai tanda, diartikan sebagai ciri. Dan dalam kajian Islam menjurus kepada ayat yang tentang Al-Quran maupun apapun itu, yaitu ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini adalah tentang alam, fenomena alam, kejadian-kejadian, dan apa makhluk-makhluk yang di sekitar kita ataupun kita sendiri, itu adalah yang disebut dengan kauniyah. Adapun kauliyah adalah merupakan firman Allah. Ayat kauliyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat, yang tersurat, yang tertulis, bisa jadi. Itu adalah yang dimana adalah Al-Qur'an itu sendiri. Melihat fenomena alam sekarang, tentunya khususnya yaitu di Indonesia, bahkan ada sebagian besar juga di sebagian dunia. Kejadian-kejadian ini di Indonesia terutama yaitu gempa di NTT, kemudian kebakaran hutan di daerah di mana kisaran timur Indonesia, Kalimantan, bahkan di Riau, bahkan di Sumatera itu sendiri, Sumsel. Bahkan sekarang yaitu yang mendekati ya Bandar Lampung dan Pulau Jawa, yaitu Anak Krakatau sedang menguburkan yaitu lava atau abu vulkanik. Itu pun daerah-daerah Sinabung dan lain sebagainya. Ini adalah isyarat, tanda di mana Allah memberikan pesan kepada kita. Maka di saat inilah mari kita kaji secara kauliahnya, yang dimana sudah tersebar dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Kita ingatkan, diingatkan dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu, dan Allah membuat perumpamaan, masalan perumpamaan. Kanat ada aminatan, masalan perumpamaan qaryatan, suatu negeri. Kanat ada negeri itu aminatan, dahulu itu aman, mutmainatan, tentram, tenang. Ya tiha rizquha rogodan, yang dimana rizkinya datang kepadanya melimpah, min kulli makanin, dari setiap penjuru, dari setiap tempat, dari udara, dari tanah, daratan, lautan, sungai, gunung, dan itu min kulli makanin, rizkinya datang. Fakafarat bi an'umillah, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu, Allah tibakan kepada mereka libasal ju', kelaparan, bencana kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, karena apa yang selalu mereka perbuat. Jamaah Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini ayat yang sangat bisa relevan dengan bangsa ini, dengan negeri ini. Yang dulunya ini menjadi rebutan para penjajah, di mana Indonesia adalah surganya dunia. Ada salah seorang ulama Suriah mengatakan, jika seandainya kita ingin melihat daripada yang di mana dunia, apa maaf surga, miniatur surga, itu lihatlah Indonesia. Itu salah satu seorang ulama Suriah. Bahkan seorang ulama Mesir pun mengatakan bahwa di antara bagian surga itu ada di Indonesia. Masya Allah. Di ayat ini Allah ingatkan bahwa di surat An-Nahl ayat 112, Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang di mana dahulu itu aman, tentram, mutmainatan, bahkan ya'tiha rizquha rogadan min kulli makanin, datang rizkinya dari mana, melimpah ruah dari setiap tempat. Ya kita lihat Indonesia, menurut para ahli yang dikatakan Indonesia ini kekayaan sumber daya alamnya luar biasa. Bukan negara kaya biasa, ini negeri dengan modal alam kelas raksasa. Lautnya 6,4 juta kilometer persegi. Garis pantainya 108 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia. Hutan tropisnya 125 juta hektar, paru-paru dunia setelah Amazon. Ini adalah dari Sabang sampai Merauke, emas, nikel, batu bara, bauksit, timah, tembaga, rare earth. Ini adalah negara di mana surganya dunia. Yang di mana di Indonesia kekayaan ini bukan cuma potensi abstrak. Tanah kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, 21 juta ton, lebih dari 30% cadangan global. Papua punya cadangan emas dan tembaga di Grasberg. Salah satu tambang raksasa planet ini, Kalimantan punya batu bara yang menyumbang puluhan miliar dolar ekspor tiap tahunnya. Semua ini kalau dikelola dengan adil, rakyat bisa hidup layak. Potensi ekonomi kelautan dihitung mencapai 4.000 triliun per tahun. Tapi yang benar-benar kita ambil baru sekitar 7-8%. Ini adalah bukti bahwa Indonesia ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 112 ini, bahwa negerinya dulu itu aman, tentram, bahkan rizkinya melimpah ruah dari mana saja. Tetapi kita lihat setelah itu Allah katakan bahwa fakafarat bi an'umillah, tapi mereka para pengisinya kufur dengan nikmat Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah tibakan bencana kepada mereka, ketakutan. Maaf, lapar, rasa lapar. Subhanallah. Kita lihat berapa ribu, bisa jadi mungkin ada berapa juta warga Indonesia sekarang yang kelaparan karena kebakaran hutan bencana, karena apa namanya istilahnya gempa, kemudian sekarang abu vulkanik, wal khauf dan ketakutan. Ini ada apa? Ada apa sebabnya? Di antara titiknya adalah fakafarat bi an'umillah. Ini ayat kauliahnya. Ketika Allah mengirimkan ayat kauniahnya, fenomena alam ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi ini adalah dari tiada lain karena kekufuran manusia akan nikmat-nikmat Allah. Yang dimana nikmat yang Allah berikan berjuta-juta ton tadi, nikel, emas, kemudian batu bara, bauksit, timah, dan lain sebagainya, yang dimana harus dikelola untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan masyarakatnya dengan adil, ternyata mereka dengan rakusnya, bahkan jabatan-jabatan dan lain sebagainya, para pemimpinnya diberikan. Sedangkan apa namanya istilahnya, rakyat dituntut untuk selalu dibebani dengan pajak dan lain sebagainya. Maka disinilah Allah tibakan itu semua, tiada lain karena sebab ulah manusia. Dan kita diingatkan oleh surat Ibrahim ayat 28. Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukarkan nikmat Allah kufron dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum, dan Allah dan mereka menjatuhkan kaumnya, darul bawar, kepada lembah kebinasaan. Masya Allah. Ini sebagai renungan bagi kita semua. Bukan hanya sebagai kita, ini sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat secara umum. Apakah kalian tidak melakukan riset? Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallah. Ini kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 28. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang baddalu yang menukarkan nikmat Allah kufron dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum darul bawar, dan dia menggiring mereka, menggiring kaumnya, rakyatnya, kepada kebinasaan. Dalam artian konteks sekarang, alam taro, apakah engkau tidak melakukan riset, observasi, studi kasus, alladina, kepada orang-orang badalu nikmatallah, oknum-oknum, baik itu oknum pejabat, penguasa, birokrasi, pengusaha, para pemodal, investor, yang memanipulasi nikmat Allah pada sumber-sumber daya alam. Masya Allah. Ini adalah di mana ayat memperingatkan kepada kita, sudah ada relevan surat atau ayat Al-Quran itu 30 juz itu sepanjang masa. Relevan sekali. Ya. Walaupun ayat ini bukan hanya sekadar bicara masa lalu, tapi bicara tentang pola universal kehancuran bangsa-bangsa. Para mufasir seperti Imam Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa yang dimaksud mengganti nikmat dengan kekufuran, badalu nikmatallahi kufron, adalah mengalihkan sesuatu yang seharusnya membawa kebaikan menjadi sumber kebinasaan. Ini Imam Baidawi, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya, Imam Al-Qurtubi, ya, mengatakan bahwa ketika orang-orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufurannya adalah mengalihkan sesuatu yang seharusnya membawa kebaikan menjadi sumber kebinasaan. Kita lihat seberapa kayanya Indonesia, bahkan diperhitungkan oleh dunia
2: dari udara penghasil minyak sawitnya, dari tanah begitupun mengeluarkan minyaknya. Kemudian dari mana? Dari laut pun keluar, yaitu minyak. Ini sumber daya alam Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Tapi kemana itu hasilnya? Bahkan ini diperuntukkan tiada lain orang Indonesia menempati, rakyat Indonesia menempati negeri Indonesia itu untuk menikmati dunianya, untuk menikmati sumber daya alamnya sendiri. Agar tidak meminta-minta, agar tidak memohon-mohon kepada yang lain. Tiada lain adalah untuk dinikmati oleh rakyatnya. Tapi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyak orang yang dimana menggantikan sumber daya itu yang menjadi sumber kebaikan tetapi menjadi sumber kebinasaan. Yaitu kita menjadi tamu di dalam negeri kita sendiri. Ini relevan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu tadinya aman, sejahtera, loh jinawi, rizkinya melimpah ruah, tapi kufur terhadap nikmat Allah, tidak dipergunakan dengan sedemikian mungkin, dengan sebaiknya untuk kesejahteraan bangsanya, rakyatnya, negaranya, maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, Allah tibakan kepada mereka, yaitu pakaian-pakaian kelaparan, dan rasa takut, bimakanu yasnaun, karena apa yang selalu mereka perbuat. Inilah intinya adalah pakaian, diantaranya pakaian ju lapar itu sehari-hari mereka ada dalam kelaparan. Wal khauf dan rasa takut. Yang menjadi sebabnya tiada lain adalah sekarang untuk sekarang bencana alam. Karena bencana alam ini menghadapi, akan dihadapkan dengan beberapa masalah. Di antaranya kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat pekerjaan, kehilangan tempat yang dimana menikmati selama hidup, bahkan tempat mengais rezeki. Ini adalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kena bencana. Maka disinilah Allah katakan, karena kufur nikmatnya penduduk negeri itu akan berdampak kepada kaumnya. Karena ada segelintir, yaitu diantaranya para petinggi di negeri ini yang berbuat kezoliman kepada rakyatnya, yang membawa kaumnya, umatnya dalam kebinasaan. Maka Allah datangkan diantaranya bencana-bencana.

0: tiada lain Allah tibakan bencana ini, tidak rusak seperti banjirnya kaum Nabi Nuh, tidak rusak seperti gempanya atau apa namanya gunung meletusnya kaum Sodom. Begitupun Nabi Lut, kaum Nabi Lut pada saat itu, tiada lain, ya, tiada lain adalah untuk supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Tapi negeri ini atau bangsa umat Nabi Muhammad SAW tidak dihancurkan seperti mereka, karena ini adalah sebuah karunia rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umat-umat terdahulu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk umat Nabi Muhammad ada khusus, yaitu mereka hanya diberikan sebagian daripada bencana-bencana itu, tiada lain adalah apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini surat Ar-Rum ayat 21, telah nampak kerusakan di laut dan di mana di daratan karena ulah manusia. Kemudian kita diingatkan lagi dalam surat Al-Isra ayat 59. Apa yang menjadi tujuan Allah menurunkan bencana ini? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti. Allah tidak menurunkan bencana alam, ya, yang dimana disebabkan manusia, ataupun itu sudah saatnya, di tiada lain adalah illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Menariknya, para jamaah Radio RRI pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 59 ini, Allah ada kisah dalam tafsirnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu ketika di Madinah ada gempa yang sangat lumayan besar. Kemudian Umar menancapkan cambuknya kepada tanah yang pada saat itu terjadi gempa di Madinah. Wahai tanah, kenapa engkau sekarang dalam keadaan seperti ini? Ternyata, apakah aku yang sudah tidak adil lagi sebagai pemimpin ketika jadi khalifah? Padahal tanah Madinah ini semenjak dari adanya Rasulullah SAW tidak pernah terjadi gempa yang merupakan isyarat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah negeri yang di mana pada saat itu negeri itu berbuat kezaliman, maksiat. Kemudian ketika Rasul datang tidak pernah gempa bumi itu, Madinah itu, Mekah Madinah itu. Lalu terjadilah gempa pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, "Kenapa tanah ini bergoyang? Apakah karena aku tidak adil lagi terhadap rakyatku?" Kata Umar bin Khattab. Ini menjadi cambukan bagi Umar. Kemudian dikumpulkanlah masyarakat pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkhutbah. Tanah ini, Madinah ini tidak pernah terjadi gempa dari semenjak Rasulullah SAW kecuali pada saat ini. Apakah di antara kalian ada yang pernah? Apakah di antara kalian yang berbuat maksiat? Kalau kalian berbuat maksiat, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiada lain bahwa Allah katakan, tidaklah kami menurunkan ayat-ayat, mengirimkan ayat-ayat kekuasaan kami illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Nah, disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian berkhutbah bahwa menyadarkan diri, sadar terhadap dirinya, apakah saya sebagai pemimpin khalifah tidak adil lagi, telah berbuat zalim, ataukah rakyat-rakyatnya telah berbuat maksiat. Maka dengan ayat-ayat kauliyah ini kita diingatkan, kenapa, ada apa kejadian alam begitu bertubi-tubi di Indonesia ini. Mungkin itu dulu sebagai pengantar mukadimah dari saya, Mbak Dian. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, saat mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi, bergetar hati ya. Jadi ini juga sangat relate dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita juga mulai merasa ada banyak kenikmatan yang mulai diangkat begitu ya Ustadz ya. Tadi itu dirasakan.
0: Masya Allah, iya,
1: kita bagaimana mulai terasa rasa aman yang mulai mencekam begitu ya Ustadz ya. Dan
0: betul.

0: Tentunya juga dari segi sesimpel nafas begitu Ustadz. Biasanya kan kita nafas gitu ya dengan udara yang Allah berikan, nah, kayaknya betul. Biasa-biasa aja gitu Ustadz. Giliran dikasih nih kemarin di Provinsi Lampung gitu, kita merasakan efek dari abu vulkanik. Itu baru kita ngerasa kayak ya Allah, ternyata yang kemarin-kemarin menurut kita biasa aja, nafas seperti biasa, itu nikmat banget ya. Masya Allah Ustaz. Ya, baik Ustaz, kita mengundang serta ini sudah ada yang ikutan bergabung lewat line telepon untuk pendengar kita. Mari kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Boleh agak keras sedikit, dengan siapa Ibu?
1: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Oh iya, baik, silakan pertanyaannya Ibu, ini terkait dengan menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah bersama Ustadz Triswara. Pertanyaannya Ibu, silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Subhanallah. Paparan Pak Ustaz menyentuh hati saya sehingga saya hati saya sakit, nangis rasanya.
2: Ya Allah.
1: Tapi kan apakah orang-orang yang ada mendengar itu juga ikut menangis yang paparan Ustaz paparkan tadi. Sadar dengan perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka mendengar paparan dari Pak Ustaz ini.
3: Amin, amin ya.
1: Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu yang sudah ikut bergabung. Walaupun tidak memberikan pertanyaan, tetapi ingin mengungkapkan apa yang dirasakan begitu ya Ustaz. Betul. Ya. Betul, memang. Rasanya seperti ini ternyata. Ketika kita merasa itu tadi Ustaz, beberapa nikmat yang mulai diangkat ya, baru sedikit gitu. Tapi kita udah ngerasa kayak, wah gitu ternyata itu adalah sebuah nikmat yang mahal harganya, mulai dari iya Ustadz, dari nafas, kemudian juga tentunya dari kebiasaan kita yang sekarang kan mulai agak dibatasi, harus keluar rumah begitu ya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kembali lewat line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
4: Iya.
0: Silahkan pertanyaannya Mas Apin kepada Ustadz Triswara.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin.
4: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz ya.
2: Amin.
3: Amin. Ya, Rabbal
4: Alamin. Amin. Ini saya menanggapi masalah fenomena apa alam. Lagi nih, Pak Ustaz, kita dicoba dengan berbagai alam, apa kejadian-kejadian yang tidak disangka. Mungkin karena itu ulah manusia sendiri, Pak Ustaz. Contoh, kita beribadah dengan tidak ikhlas. Tapi banyak yang ikhlas, Pak Ustaz ya. Nah, gimana? Banyak orang yang ikhlas, tapi hanya sebagian orang yang tidak ikhlas. Contoh gini, kita kena dampak abu vulkanik di itu apa erupsi anak gunung Krakatau. Ada istilah gini, saya kemarin mendengarin komukodimah di persepsi pernikahan anak ponakan saya, karena itu mengeluarkan beban-beban yang ada di isi perutnya. Seperti hal kita gini, Pak Ustaz, orang yang berpesta, misal contoh ya Pak Ustaz ya, tadi malam sih alam sih nggak aneh-aneh Pak Ustaz. Itu ada juga orang-orang yang minta yang aneh-aneh, minta minum, tapi tak pentingnya sama saya. Nah, pernah saya gini Pak Ustaz, bagaimana orang yang udah niat pesta, niat ikhlas, ada hadro, ada hiburan ya Pak Ustaz, tapi ada orang yang merusak hal-hal yang tidak baik, itu bagaimana? Apakah salah yang sebul baik, apa ibarat yang orang itu yang merusak acara ini? Seperti halnya alam kita dirusak Pak Ustaz, dan kelakuan perbuat meruang yang terbaik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Badian satu ya, sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Silahkan tanggapannya Ustaz.
3: Kesalahan itu tetap yang berbuat apa namanya, yang berbuat maksiat. Ya, jadi kesalahan itu kepada orang yang dimana menghalang-halangi dalam beribadah. Gitu diantaranya. Nah, maka diantaranya adalah kita tancapkan niat dalam segala aktivitas, niat ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Nah, terus dampaknya kenapa kepada orang yang baik kadang itu terjadi, ya? Itu adalah tiada lain ala ujian. Jadi takaran-takaran kejadian alam, fenomena alam itu ada yang di ada yang disebut dengan azab, iqab, itu akibat atau siksaan. Yang kedua adalah bagian daripada ujian. Ada juga yang ketiga adalah bagian kenikmatan. Jadi dari satu fenomena alam, kejadian alam itu bisa berdampak menjadi tiga. Ada yang berbentuk azab bagi orang-orang yang di mana kufur ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kufur. Itu adalah dalam rangka Allah menyiksanya. Yang kedua adalah ujian, yaitu bagi orang yang beriman. Ya, bagi yang orang beriman betul, itu diuji keimanannya sampai mana kesabarannya. Yang ketiga diantaranya adalah, yang tadi ujian itu juga bagian daripada untuk menghapus dosa. Dan yang ketiga adalah tiada lain musibah, yaitu sebagai penghapus daripada dosa untuk mengangkat kebaikan. Kebaikan menjadikan orang-orang yang sabar itu kebaikan. Nah ini jadi berdampak juga kepada orang baik. Jadi ingatlah kepada sesuatu hal yang terjadi bukan hanya untuk orang yang zalim saja. Orang yang soleh pun, orang yang beriman pun akan kena dampaknya. Allahu a'lam.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak. Tadi sempat dari pertanyaan Mas Apin saya sempat teringat dengan kejadian fenomena alam kemarin Ustaz, bahwasannya karena abu vulkanik yang memang kita rasakan di hari Sabtu Maghrib begitu ya Ustaz ya, dan ada juga di hari Minggu, dan kemudian Minggu malam itu kan kita memang sempat tahu ada erupsi. Tetapi dengan kuasa Allah ternyata abu itu terbawa oleh angin menuju Samudra India, tidak menuju ke Sumatera ataupun juga ke Jawa yang kita tahu banyak manusianya, tapi dengan kuasa Allah itu tadi masih memberikan kita ibaratnya sebuah keringanan begitu ya Ustaz ya. Dan di situ kita ngerasa kayaknya kita kecil sekali. Wah, bagaimana jika arah angin itu tidak diarahkan oleh Allah ke Samudra Hindia begitu? Tentu kita di sini juga akan merasakan dampak dari itu semua lebih daripada hari-hari sebelumnya. Baik, Ustaz, kita sudah ada pertanyaan kembali ini dari telepon. Kita undang dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya. Nampaknya sempat terputus. Ya, oke, kita akan undang kembali ya yang untuk ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Baik, sempat terputus Ustaz. Kita baca dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Ini ada Rio di Pramuka. Ustaz, setelah mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, apabila kita sudah melihat fenomena alam, bahwasannya tanda-tanda Allah dengan kebesarannya melihat kita yang kufur akan nikmat, lantas langkah apa Ustaz yang harus kita lakukan jika kita sudah melihat tanda-tanda tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz.
3: Baik. Tiada lain, Allah ingatkan yang pertama adalah kita harus banyak beristighfar, dalam artian kita mengingat akan dosa-dosa kita, mengingat akan kesalahan kita, mengingat akan kemaksiatan kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain Allah katakan bahwa istighfar, azab tidak akan pernah turun dengan istighfar kalian. Sebagaimana Umar kepada rakyatnya, beristighfarlah kalian, bertaubatlah kalian, intinya adalah tinggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, ya antaranya kita ya ikuti sunnah, ikuti Nabi, ikuti Al-Quran. Ya, kita ikuti Al-Quran, kemudian ingatkan orang-orang yang zalim. Ingatkan orang-orang yang zalim. Kalau misalkan tadi para pejabat atau para petinggi, di antaranya kita ingatkan melalui apa yang bisa kita sampaikan sesuai kemampuan kita. Itu tiada lain adalah istighfar, berdoa kepada Allah. Karena tiada lain, bencana itu datang untuk memperingatkan kita, menakut-nakutkan kita. Itu Mbak Dian. Allahu a'lam.
0: Masya Allah, tentunya ini menjadi sebuah peringatan untuk kita ya Ustadz ya, bahwasannya memang kita ini adalah hamba yang sangat kecil begitu. Baik, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Ada hamba Allah di Tanjung Bintang.
0: Baik, Bapak, silakan pertanyaannya kepada Ustadz Triswara terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah.
5: Ya, ada cerita tahun 1998. Itu ada orang kesurupan lah istilahnya. Jadi dia memanggil salah satu orang Bali Goib. Dia berkata, pertama dia berkata, oh, ilmu-ilmu yang disalahgunakan itu akan dihambakan, biarpun dia ditembak tetap mati di data. Yang kedua, dia bilang ilmu-ilmu pejabat itu akan saya tarik karena dipakai menyimpang. Yang ketiga, terakhir dia ngomong, untuk Lampung, Lampung aman. Kenapa? Karena masih banyak orang membaca surat Yasin berkelompok. Itu kira-kira itulah, Pak Ustaz, yang saya dengar. Ya, kita buktikan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya, Ustaz.
3: Tidak ada. Pertanyaannya apa nih?
0: Itu lebih kepada bagaimana mungkin dari fenomena itu, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustadz ya? Apakah memang benar seperti itu? Tetapi memang ini adalah ungkapan begitu ya Ustadz ya?
3: Gimana tuh? Maaf Mbak, saya kurang jelas tadi itunya.
0: Iya, jadi tadi Bapak di Tanjung Bintang ini menceritakan bahwasannya memang ada yang menceritakan bahwasannya memang Lampung ini akan aman gitu kan ya, karena memang masih banyak yang membaca Yasin secara berkelompok seperti itu. Dan kemudian juga betul. Ada orang-orang yang akan dicabut ilmu-ilmunya gitu ya, yaitu para penguasa begitu.
3: Ya. Mudah-mudahan ini bagian daripada doa dan harapan. Jadi antaranya itu tidak pernah akan lepas ya. Daripada ketika terjadinya kemaksiatan, itu akan terjadi apa namanya bencana di antaranya. Sudah nampak bahkan ada 15 ya apa namanya sesuatu hal yang akan mengundang bencana. Yang akan mengundang bencana. Bencana itu bisa jadi adalah yang terparah, dampak dan lain sebagainya. Ya itu bencana juga gitu kan ya. Nah, ada bencana secara sosial kan, ada bencana secara individual. Nah, itu mudah-mudahan dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tadi surat Yasin saja, kita surat-surat yang lain pun kan dikaji. Karena surah apa Al-Qur'an ini adalah pedoman kehidupan untuk merubah ya, untuk merubah kehidupan. Kalau tidak dibaca, tidak dikaji, nah itu agak susah. Yeah. Ya, agak susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, ayat ini kan 14 abad ke belakang sudah apa namanya sudah diturunkan gitu kan. Ini sebagai pengingat bukan hanya untuk masa lalu. Nah, ini untuk sekarang pun. Nah, berarti intinya adalah kita terus istighfar, zikir, itu insya Allah menjadi penghalang juga. Dan ikhtiar yang lain seperti gini, seperti contohnya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita terus istighfar, terus zikir, tapi buang sampah sembarangan tetap aja akan mengakibatkan dampak banjir itu kan.
0: Betul.
3: Ya itu ya. Maka Islam itu antara teori dan aplikasi. Baik. Antara teori dan aplikasi gitu. Allahu'alam
0: bisa. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan kembali di line WhatsApp, tapi mohon maaf apabila di luar tema, tetapi ini sepertinya berkaitan juga dengan ayat kauliyah ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Betul, betul. Pak Ustadz, ini dari Bapak Waldi ya di Lampung Timur. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, saya baca di YouTube tentang doa penyembuhan sakit dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, solawat 7 kali, dan doa kesembuhan. Kemudian ditiupkan ke air putih 3 kali, lalu diminum. Bagaimana amalan seperti itu? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Betul. Di sholat itu adalah ayat kauliyah, betul ya. Maka bacaan doa agar cepat sembuh itu diantaranya betul Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, ya, sebagai ruqyah, letakkan tangan pada yang nyeri, kemudian sebetulnya bukan sholawat, ya, bukan sholawat. Jadi doa yang 7 kali itu adalah yang sesuai dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma uhidu wa uhadiru. Jadi a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma uhidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Jadi itu mendoakan sendiri. Jadi Al-Fatihah 1 kali diletakkan dari tangan. Nah itu ya. Kemudian 7 kali itu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma uhidu wa uhadiru. Nah itu 7 kalinya itu. Itu Mbak, jadi bukan sholawat, bukan sholawat yang itunya.
0: Baik, begitu. Ini adalah ayat kauliah juga yang tentunya untuk bagaimana cara kita untuk menyembuhkan diri begitu ya Ustadz ya, saat kita memang merasakan sedang kurang sehat begitu.
3: Baik Ustadz. Jadi itu kan tadi itu, jadi diingatkan supaya ingat kita kepada Allah. Masya gitu kan Allah. Daripada baca-baca yang lain, aduh Allah gitu kan.
0: Benar ya, lebih baik kita mengingat gitu ya dengan Allah. Betul. Yang memiliki atas tubuh dan umur ini begitu ya Ustadz. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kita Ustadz. Masya Allah, ini adalah sebuah bahasan, ya, bahasan yang sangat menyentil tentunya. Bagaimana akhirnya kita melihat tanda orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah yang memang sudah terlihat dari ayat kauniyah, fenomena alam, dan juga ayat kauliyah, firman Allah yang tersurat dan juga tertulis. Kami ingin dengarkan Ustadz pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar tentunya terkait dengan tema kita hari ini, menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Silakan Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pesannya untuk kita semua. Kita bukan dalam rangka menyalahkan si A dan si B. Ini adalah tiada lain refleksi kepada kemuhasabahan kita semua. Kita sebagai pemangku jabatan, petinggi, atau ada berada di kekuasaan, tolong jangan menjadi orang yang zalim dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Bahkan kita menjadi orang yang rakus. Ya, kita lihat gaya-gaya hidup dipertontonkan yang tidak seronoh di hadapan rakyatnya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana gaya hidupnya seorang petinggi pejabat di negeri ini, itu menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dari surat Ibrahim ayat 28, ada sebagian orang yang membawa kaumnya dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Di antaranya adalah kerakusan, kefasadan, kerusakan itu dipertontonkan oleh para pejabatnya. Maka kita sadarlah menjadi orang-orang yang dimana kita seadil, harus berlaku adil kepada semua siapapun itu. Yang kedua adalah kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat, kita terus berbuat kebaikan semampu kita. Dan kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa. Karena luar biasa. Dikatakan bahwa dalam surat Al-Kahfi itu, dalam surat Al-A'raf, maaf, surat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri ini aman, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebagai pemangku kekuasaan atau jabatan, pejabat maupun rakyat, semuanya ahlul qura, penduduk negeri, iman dan takwa bersama-sama secara kesolehan sosial. La fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan. Ini banyak ya, isim jama, banyak sekali keberkahan, minas sama'i wal ardi, dari langit maupun bumi. Ternyata ketika kita lihat hujan, kita hati kita merasa bimbang. Ketika kita dari langit, kita merasa bimbang, merasa khawatir. Kemudian dari bumi, padahal sudah subur bumi ini, tapi kita ternyata tidak berkah, walaupun melimpah tapi tidak berkah, tidak merasa nikmat. Itu boleh jadi karena penduduk negerinya tidak iman dan takwa. Tapi ketika penduduk negerinya iman dan takwa, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan itu dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika itu penduduk bumi mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka. Ini yang kita harus khawatirkan. Kemudian di antaranya yang kedua adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum akan mengazab kalian, akan mengazab umatnya, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Karena Nabi Muhammad SAW sekarang tidak ada. Berarti apa? Suluk akhlak Rasul itu ada di tengah-tengah kita sekarang, maka azab akan tertahan. Tiada lain adalah umatnya mengamalkan suluk Nabi Muhammad SAW. Jadikan bukan hanya kita mencintai itu sebagai di apa namanya hanya diperingati saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kepada suatu kaum sedangkan penduduk kaum itu yastaghfiruna, senantiasa meminta ampun, senantiasa beristighfar dalam surat Al-Anfal ayat 33 ini, masya Allah. Ya, maka adanya kita senantiasa istighfar, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, beriman dan bertakwa dalam masyarakat kita, rakyat kita, atau pejabat kita, semuanya, kita negeri ini akan diberikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tiada lain kenikmatan-kenikmatan keberkahan darinya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, Mbak Dian dan pendengar RRI, ini kita apa diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Cuma kitanya aja mungkin jauh dari Al-Quran. Padahal semuanya sudah terekam dalam Al-Quran, antara masalah dengan solusi, menjadi pedoman kehidupan. Cuma kitanya aja yang jauh dari Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan manusia sepanjang masa. Demikianlah mungkin Mbak Dian yang dapat saya aturkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita senantiasa memperbaiki diri. Ini adalah kesolehan sosial, bukan lagi individual. Ini sosial. Gunungnya di mana, ternyata dampaknya kemana. Kemudian hutannya terbakar di mana, dampaknya luar biasa sampai menyeberang kepada sebuah negeri jiran di sana, kan gitu. Maka disinilah kita kekuatan apa istilah kesolehan sosial itu harus kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Riswara SHIMPD sudah berbagi bersama kami dan juga turut mengingatkan kami tentunya ya dengan menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama dan semoga kita bisa terus mempelajari hal ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kondisi bagian dalam Taman Nasional Waikambas atau TNWK di Lampung Timur disebut warga kini semakin terbuka dan sejumlah area yang sebelumnya dipenuhi pepohonan besar berubah menjadi semak belukar dan rawa-rawa. Perubahan tersebut terlihat langsung oleh warga desa penyangga yang kerap beraktivitas di sekitar kawasan konservasi. Warga desa penyangga TNWK, Heri Suseno, mengatakan kondisi tersebut ia temukan ketika masuk ke kawasan hutan untuk mencari ikan. Menurutnya, vegetasi di sejumlah titik tidak lagi serapat yang dibayangkan untuk kawasan hutan. Menurut Heri, perubahan tutupan hutan tersebut tidak terlepas dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berulang setiap musim kemarau. Selain faktor kebakaran, aktivitas oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab juga dinilai turut memperparah kondisi kawasan konservasi. Ia menilai kerusakan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat, terutama pada wilayah yang berbatasan langsung dengan desa penyangga. Luasnya akses menuju kawasan hutan membuat tidak seluruh pergerakan masyarakat dapat dipantau melalui jalur resmi. Beralih ke informasi selanjutnya, jadwal perjalanan umroh selama 10 hari yang telah dipersiapkan untuk 50 jamaah asal Lampung terancam molor setelah penerbangan dari Bandara Internasional Raden Intan II terdampak pembatalan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pergeseran jadwal keberangkatan juga berpotensi memengaruhi agenda kepulangan para jamaah dari Arab Saudi. Perwakilan Biro Perjalanan Astor Zaini Anwar, 40 tahun, mengatakan perubahan tersebut membuat pihaknya harus menyesuaikan kembali rangkaian perjalanan yang sebelumnya telah disusun. Menurut Zaini, penyesuaian tidak hanya berkaitan dengan tiket pesawat, tetapi juga akomodasi selama jamaah berada di Arab Saudi. Pemesanan hotel di Mekah dan Madinah sebelumnya telah dilakukan berdasarkan jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan. Ia menyebut perubahan waktu kedatangan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemesanan tersebut karena pihak hotel tetap mengacu pada reservasi yang telah dibuat. Kondisi itu membuat Astor ini harus memperhitungkan kemungkinan pengeluaran tambahan apabila perubahan jadwal mengharuskan pihaknya melakukan pemesanan akomodasi kembali. Demikian Wajah pukul 6, Maluku Tunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Mina Muagi selain ditemani dengan lagu-lagu yang akan menemani Mina Muagi semua di pagi hari ini, tentu juga Jelita akan hadirkan ya beberapa informasi penting juga nih di sekitar kita, apalagi juga tentu yang berkaitan nih dengan kondisi lingkungan dan juga kesehatan. Nah, ada informasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya, khususnya bagi masyarakat Bandar Lampung, di mana aktivitas Gunung Anak Krakatau atau GAK ini juga tentu membuat petugas kesehatan ini ikut meningkatkan kewaspadaan ya. Dan informasinya yaitu Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandar Lampung menerjunkan petugas kesehatan ke pemukiman warga untuk melakukan pemantauan dan kunjungan dari rumah ke rumah sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Kesehatan atau Kadiskes Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung mengatakan petugas melakukan langkah jemput bola dengan menyisir wilayah berdasarkan koordinasi dan laporan dari perangkat kelurahan. Petugas diarahkan untuk mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik. Menurut Muhtadi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang terdampak abu vulkanik. Selain pengerahan petugas, Dinkes Bandar Lampung juga menyiagakan 31 puskesmas sebagai fasilitas pelayanan bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis. Muhtadi menjelaskan pihaknya tidak mendirikan posko pelayanan kesehatan di area terbuka. Pemeriksaan dan penanganan warga diarahkan dilakukan di dalam ruangan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Meski pemantauan terus dilakukan, hingga saat ini Dinkes Bandar Lampung belum menerima laporan gangguan kesehatan yang diduga berakibat dengan paparan abu vulkanik. Muhtadi mengatakan belum terdapat laporan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernapasan akibat paparan debu vulkanik tersebut. Dan di sisi lain, Dinkes mengingatkan masyarakat untuk tetap melindungi diri dari paparan abu vulkanik, khususnya ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Warga yang bekerja maupun beraktivitas di luar gedung, seperti pedagang dan juga pengguna jalan, diimbau menggunakan masker. Dan bagi pengendara sepeda motor, masyarakat juga disarankan menggunakan pelindung mata atau helm full face untuk melindungi resiko debu masuk ke mata maupun saluran pernapasan. Dan Mina Muagi itu tadi ya informasinya, jadi kewaspadaan memang perlu gitu ya, tapi nggak perlu panik ya. Yang penting tetap kita ikuti on informasi resmi dan juga tentu menjaga kesehatan, terutama nih kalau kondisi udara di sekitar kita ini terdampak abu vulkanik ya. Petugas kesehatan juga terus melakukan pemantauan nih untuk memastikan kondisi masyarakat tetap terpantau dengan baik. Dan Mina Muagi tetap bersama kami, akan kami hadirkan juga lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, Mo. Buka kamu, Mo. Bayar arisan, Mo. Bayar arisan.
2: Peguan mula dumang kayong-kayong jak luah lah. Kaya kato may lamban ni Hunun. So, assalamualaikum, koko. Dan ngayong kayong ni ko jak luah. Wacaka, kira ko tamu sa.
1: Kini ko law, niya juga daco etikanya law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. No, pertama, sika bayang unyeng gatanya mangsa. Ni ko mabayang.
2: Lola niya maga bayak, Medi. Niya ang pajak meli hape, ang pajak meli skincare. Niya muna niya ang lunas kabayakan ko di RT si Kang Dudi. Lola niya maga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Butuh niya. Saya nutuk arisan niya butuh Allah. Niku niya susit niya. Naku buta seko. Bukan niku niya. Tanggung jawab ya kemana. Bangsa seko pun naga topeng.
2: Niya lima maga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Ku tunggu niku di lamban gua. Ku tunggu.
2: Niya makong kong na duit. Aku apa ko niya? Makong na duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

8.5 FM Suara Budaya Lampung. Menamaki pagi-pagi seperti ini memang paling enak ya kalau kita isi dengan hal-hal positif. Selain mendapatkan informasi

terbaru kita juga tentu bisa menyimak ya berbagai kegiatan yang ada nih di tengah masyarakat. Dan kali ini ada kabar menarik di Lampung, di mana ada sebanyak 900 kader perempuan PKS Lampung mengikuti Latansa 2026. Dan tentu ini bukan jumlah yang sedikit ya, karena kegiatan seperti ini bisa nih menjadi untuk kesempatan kita untuk bertemu, saling berbagi pengalaman, menambah wawasan, dan juga tentu sekaligus bisa memperkuat semangat kebersamaan ya. Dan informasinya yaitu sebanyak 900 kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS seprovinsi Lampung mengikuti latihan perempuan siaga atau Latansa 2026 yang digelar Dewan Pengurusan Wilayah atau DWP PKS Lampung di Tabek Indah pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan kader perempuan agar memiliki kondisi fisik yang sehat dan bugar, sekaligus membangun kedisiplinan, kepedulian, serta kemampuan berkontribusi di tengah masyarakat. Ketua DWP PKS Lampung sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan kesiapsiagaan perlu menjadi karakter yang terus dilatih untuk dan dipelihara oleh kader. Menurutnya, dinamika masyarakat menuntut kader memiliki kesiapan untuk mengambil peran dalam berbagai kondisi termasuk situasi darurat dan kebencanaan. Ia menambahkan kebugaran dan kesehatan merupakan bagian penting dari kesiapan kader dalam menjalankan peran sosial. Kondisi fisik yang baik menurutnya dapat menunjang kemampuan kader ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Pelaksana Latansa 2026 Hidayati mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi kader perempuan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kapasitas diri. Menurut Hidayati, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga sekaligus menjadi bagian dari kekuatan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui Latansa 2026, DWP PKS Lampung berharap kader perempuan semakin siap mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, baik di lingkungan keluarga maupun juga masyarakat. Dan kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kebugaran, kedisiplinan, kebersamaan, dan juga kepedulian sosial kader sebagai bekal menghadapi kondisi yang membutuhkan dukungan masyarakat, termasuk situasi darurat dan juga kebencanaan. Dan minamagi itu tadi ya informasi mengenai Latansa 2026 yang diikuti oleh 900 kader perempuan PKS Lampung, di mana dari sebuah kegiatan tentu bukan hanya soal berkumpul dan bertemu aja ya. Jadi ada pengalaman yang bisa dibawa pulang, ada wawasan yang bisa dibagikan, dan tentu ada juga semangat kebersamaan yang bisa terus dibangun. Dan semoga kegiatan positif yang berlangsung di Lampung bisa memberikan manfaat dan juga membawa energi baik ya bagi masyarakat. Dan pagi ini jangan lupa tetap menjaga semangat ya di aktivitas Minamagi semua. Dan untuk yang sedang siap berkantor gitu ya, ngantar anak sekolah, berjualan, atau mungkin lagi santai gitu ya, menikmati secangkir kopi di rumah, dan apapun aktivitas Minamagi semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Dan Julita bakal menemani Minamagi semuanya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: tanda-tanda dan utang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku gapiha gula gapiha iwa asin gapiha.
1: Yo sebukus-bukus gawo.
0: Di pa wa ubi.
1: Ya kan ka biasanya dia utang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hati mu. Ku kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Mau nyak pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ini ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit, dan ku ngeding-dinya.

0: aduh belah catatannya, kau udah penuh, mang dok lagi pakai kunyah terhutang mo.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung siungnya, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Hot FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 7. Dimanapun Minawangi berada, kembali kami hadirkan wajah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBFSI Lampung masa bakti 2026 hingga 2030 menyiapkan dua program utama untuk memperkuat pembinaan dan menjaring bibit atlet bola voli berpotensi di daerah. Ketua Umum PBFSI Lampung, Haja Eva Duyana mengatakan,